0: Melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
4: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
9: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
14: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
15: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, pendengar Purnosa Tutarakan kanal informasi dan inspirasi Okin dan juga Ochan dengan ekspektasi baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya telah kita ikuti bersama warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Ya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara. Dan untuk berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Maroon 5 dengan One More Night. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: whatever.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

laki-laki yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Yotari dengan cara bahagia. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Jafar Nur. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah stabilitas perdagangan global dan penguatan tata kelola ekspor nasional di perbatasan. Ya, selain Anda bisa mendengarkan secara live di radio, tentunya juga Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Nah, pendengar, narasumber yang telah hadir di studio ada dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltara, yaitu ada Ibu Kabid Perdagangan Luar Negeri, Ibu Heri Siampa. Selamat pagi, Bu Heri.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Dan ada juga pengamat ekonomi, ini juga dosen Pak ya Mas ya?
2: Masih.
0: Tidak asing lagi, beliau orang lama di Universitas Borneo Tarakan dan merupakan juga dosen Fakultas Ekonomi UBT. Bapak Margiono, selamat pagi Pak Margiono.
2: Selamat pagi Pak.
0: Dan di ujung telepon kita sapa juga Ketua Asosiasi dari Apindo Kaltara yaitu Pak Peter Setiawan. Selamat pagi Pak Peter.
3: Selamat pagi Pak Jafar.
0: Iya, selamat pagi Pak. Baik. Sebelum ke Dinas Perindustrian dan Pengamat Ekonomi nih, kita ke pengusaha dulu nih Pak. Baik Pak Peter, kalau kita melihat topik kita pada pagi hari ini adalah stabilitas perdagangan global dan penguatan tata kelola ekspor nasional di perbatasan. Nah Pak Peter, kalau untuk di Apindo sendiri pengusaha apa aja Pak yang bergerak sampai ke ekspor ini Pak?
3: Saya kebanyakan perikanan Pak.
0: Perikanan Pak ya?
3: Iya perikanan.
0: Selain perikanan berarti
3: kalau kayu, perkayuan Pak.
0: Perkayuan ya, Pak ya?
3: Itu PT IPEC ya, IPEC juga itu infrastruktur.
0: Nah untuk sektor perikanan sendiri Pak, Pak Peter, bagaimana kondisi ekspor ke luar negeri pada tahun ini Pak? Apakah cerah atau mungkin banyak hambatan Pak?
3: Kalau sementara sih sebenarnya bukan cerah Pak ya. Banyak hambatan Pak, terutama ini Pak, apa feed container Pak, itu sangat mahal sekali di Kaltara Pak.
0: Feed containernya itu tadi sangat iya. Mahal ya.
3: Iya.
0: Terus apa lagi nih Pak?
3: Dan regulasinya Pak, ini regulasinya ini ada perubahan-perubahan seperti balai mutu, perikanan, sama karantina itu bisa satu, dipisah jadi dua Pak. Jadi karantina beri sendiri, balai mutu beri sendiri. Jadi ini semua mereka mempunyai regulasi masing-masing. Dan ini yang memberatkan pengusaha ya. Jadi kalau dulu satu sampel diambil, sekarang dua sampel istilah gitu. Tapi kita ada meeting kan dengan mereka Pak. Tapi akhirnya juga tetap
0: dua Pak.
3: Karantina sehingga regulasi ya perikanan juga berisi balai mutu ya.
0: Iya Pak. Kalau kita berbicara perikanan sendiri kan perikanan ini luas Pak. Apa aja ya. Nih Pak? Dan kalau sasaran ekspornya apa aja? Di negara mana aja nih Pak?
3: Kalau saya sih ekspornya bandeng Pak ya. Milfish ke Belanda. Kalau udang kebanyakan kalau saya sih ke Jepang. Ya kalau ikan campur ke China. Cuma kalau perusahaan mustika atau yang lainnya itu biasanya kebanyakan ke Amerika ya.
0: Ya. Berarti memang cerahnya untuk wilayah Kaltara ini lebih ke perikanan Pak ya memang ya. Untuk ekspornya
3: iya.
0: Pak ya.
3: Iya betul.
0: Baik, kita tahan dulu Pak. Saya beralih ke Ibu Heri ini. Bu, ternyata memang sektor perikanan Bu ya. Kalau dari data dinas sendiri Bu, ekspor di Kaltara ini utamanya perbatasan lebih banyak di bidang apa ini Bu?
1: Iya, informasi yang kebetulan dikatakan bahwa Kalimantan Utara, apalagi di Sprendakop, dalam artian data terkait ekspor itu kami mendapatkannya rata-rata dari IPSKA sendiri dan itu karena kami dapatkan memang ikan dan juga pokoknya produk-produk unggulan itu yang artinya yang banyak yang ada di Kaltara itu ada primadona kita dari Kaltara apalagi juga turunannya itu yang sangat-sangat banyak sekali di Kaltara yang artinya menjadi primadona untuk ekspor kita produk perikanan dan juga kehutanan.
0: Dua itu Bu ya?
1: Iya, dan juga termasuk juga ada batu bara.
0: Batu bara ya?
1: Iya.
0: Tapi tetap dominasinya adalah perikanan Bu.
1: Dominasinya perikanan terutama di Tarakan.
0: Iya. Kalau untuk tadi kan dominasinya di Tarakan. Kalau untuk kabupaten sekitarnya apa ini Bu?
1: Kabupaten sekitarnya ya, kalau Malino memang banyak di kehutanan juga.
0: Kehutanan,
1: tapi
0: ya,
1: termasuk juga di sana ada batu bara juga. Hmm. Bahkan kadarnya itu di Malino yang tertinggi. Kadar ya, batu bara di Malino yang paling tinggi.
0: Kalau untuk Tanjung Selor, KTT dan
1: ya, Bukan, Bu? Tanjung Selor ya sama juga batu bara, batu bara. Kalau di KTT ya produk-produk berupa perikanan juga, termasuk juga walaupun kayu juga ya, ada kayu juga, ada juga udang walaupun nggak terlalu di mungkin nggak terlalu diekspor, hanya untuk komoditi di lokal, dalam lokal aja kita, tapi itu salah satu komoditas yang mungkin menjadi primadona di sana.
0: Kalau nunukan, Bu?
1: Ya, nunukan sama dengan juga dengan tarakan ya, termasuk juga rumput laut. Nah, itu adalah unggulan juga daripada nunukan, itu adalah rumput laut.
0: Rumput laut.
1: Iya. Ya.
0: Nah, kalau kita tadi berbicara seperti yang dikatakan Pak Peter, ternyata regulasi juga mempengaruhi. Ini kalau Ibu menyikapin dari Pak Peter sendiri seperti apa, Bu?
1: Iya, sebenarnya dikatakan tadi bahwa regulasinya yang mungkin agak-agak ribet ya. Ya, tapi artinya bahwa kalau kami dari pemerintah, bahwa tujuan daripada keributan itu adalah bagaimana menjamin ekspor kita bisa diterima di luar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Artinya pada saat kita keluar, bahwa kita berusaha untuk menjaga jangan sampai ada hal yang artinya bisa menjatuhkan Indonesia, maka dengan regulasi yang mungkin diterapkan oleh barang karantina dan juga dari apa tadi itu, itu artinya bisa menguatkan produk kita bahwa kita sudah memenuhi standar yang di yang dipersyaratkan oleh buyer kita di luar negeri. Jadi mungkin kalau kami dari Disperindokop sendiri, bahwa mungkin karena ada keluhan dari Pak Peter sebagai pengusaha, ya karena kewenangan kami di Disperindokop mungkin hanya pembinaan dan juga mungkin hanya bagaimana mengkomunikasikan bersama instansi yang lain, maka mungkin ini akan kami tindak lanjuti bagaimana mungkin kami mungkin bersama-sama pihak lainnya untuk produk-produk apa yang menjadi keluhan daripada Apindo itu kita berusaha bagaimana kita ketemukan jawabannya. Artinya sama-sama kita cari solusinya yang terbaik, bahwa produk daripada Kaltara itu bisa artinya bisa terjamin di luar, tetapi di dalam negeri juga pengusaha tidak kesulitan untuk memenuhinya.
0: Baik, saya bergeser lagi ke Pak Margiono nih. Pak Margiono, kalau dari pengamat ekonomi, apakah setiap regulasi itu harus susah seperti yang dikatakan Pak Peter tadi, menjadikan sebuah keluhan ini punya dampak sendiri, Pak, bagi ekonomi di suatu daerah?
4: Baik, jadi memang kalau kita bicara regulasi atau ekonomi itu memang tunduk pada dua hal, yaitu antara regulasi dan diregulasi. Jadi ekonomi yang didasarkan pada regulasi itu memang cenderung akan merepotkan pengusaha dan akan mengakibatkan ekonomi itu bekerja lebih inefisien, jadi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Oleh karena dibutuhkan waktu lebih lama, dibutuhkan oleh biaya yang lebih besar, dan juga katakanlah pengorbanan tenaga yang lebih besar. Jadi karena itu memang arahnya ekonomi kita itu harus diarahkan kepada positioning yang lebih efisien. Tetapi saya akan memberikan perspektif agak luas. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Peter tadi, komoditas yang dijual Kaltara atau diekspor, begitu juga yang dari Ibu Heri tadi adalah yaitu ekspor komoditasnya adalah kayu triplek Bliwut dan juga ikan. Nah, ini agak paradok karena kalau kita melihat struktur ekonomi kita, struktur ekonomi Kaltara itu kan paling besar dikuasai oleh sektor pertambangan yang besarnya itu hampir 26%. Kemudian sektor pertanian itu hanya sekitar 15%. Nah, kalau kita bicara tentang kayu lapis apa namanya Bliwut dan juga perikanan itu kan hanya di dalam 15% tadi. Nah, pertanyaan saya, mengapa tidak ada catatan, mengapa tidak ada tadi ekspor, misalnya ekspor batu bara dan seterusnya. Jadi karena itu menurut saya adalah yang barangkali yang diangkat tema ini cukup monumental dan sifatnya adalah fundamental. Karena itu maka saya ingin mengatakan seperti ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan efisiensi. Tadi saya ingin mengatakan begini. Ekonomi itu adalah mengapa ada negara yang maju sementara ada negara yang tidak maju, mengapa juga ada daerah yang maju, ada daerah yang tidak maju, mengapa ada perusahaan yang berkembang pesat, ada yang bangkrut. Jadi intinya bahwa ekonomi suatu negara yang dikelola secara efisien, maka dia akan memberikan tingkat perkembangan kemajuan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, akselerasinya lebih bagus. Demikian juga daerah. Jadi daerah yang mengelola ekonominya secara efisien, maka dia adalah akan bergerak lebih maju. Nah, efisiensi itu kalau kita baca dalam hal regulasi dan deregulasi tadi, apakah pengaturan, apakah izin, apakah regulasi yang diterapkan dalam ekspor impor Kaltara itu efisien atau tidak efisien. Mungkin kalau kita nyatakan dalam hal ini adalah memang perlu perbaikan, intinya seperti itu. Nah, perbaikan itu kenapa? Karena beberapa komoditas itu kan tidak langsung dijual dari Tarakan kepada pasarnya. Jadi dia akan kadang-kadang mampir ke Surabaya. Nanti secara teknis ini Pak Peter sering ketemu dengan kami dari berbagai macam event. Jadi artinya kalau ia dikirim ke Surabaya, maka yang dicatat itu adalah menjadi ekspornya Surabaya, Jatim kan gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada misi dagang dari Bu Gubernur sama dari Jawa Timur kan gitu. Jadi sebenarnya misi dagang atau kerjasama dagang itu mestinya harus menjadi momentum bagaimana tidak hanya kita mensuplai industri-industri yang ada di Surabaya atau industri-industri yang ada di Jawa Timur, tapi waktu itu jujur saya, karena saya bertemu langsung dengan Kepala BI Jatimnya, waktu itu kan ada acara doang, jadi sebelum pertemuan itu saya ketemu dengan Kepala BI Jatim, saya dipanggil oleh Pak Agus Topik, Kepala BI sini untuk menyampaikan. Pak, saya lupa namanya, yang dari Kepala BI itu, kenapa tidak ada industri atau industriawan atau beberapa pengusaha itu kenapa tidak menanamkan investasinya di Tarakan? Jadi kalau dia menanamkan investasi di Tarakan, kelebihan kita banyak. Kita akan memperoleh, tentu kalau dia tidak dibawa ke Surabaya kan tidak ada biaya angkut. Kalau tidak ada biaya angkut dari sini ke Surabaya kan berarti efisien. Kalau ia tidak efisien, maka akan menciptakan pekerjaan di Kaltara, akan menciptakan pendapatan di Kaltara, dan yang lebih penting dari itu juga akan meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dari Kaltara. Kalau pendapatan pajaknya meningkat, maka PDRB per kapita masyarakat akan meningkat, pengangguran akan berkurang, kemiskinan akan diturunkan, dan lebih dari itu penerimaan pajak dari Kaltara dari sisi pemerintah pusat PPH PPN-nya, pemerintah provinsi pajak dan retribusinya, begitu juga pemerintah kota kabupaten juga akan meningkat. Jadi artinya memang arahnya adalah, nah kalau sudah diolah di sini tentunya regulasi tadi harus memfasilitasi bagaimana ekspor itu tidak hanya antar daerah, tetapi kita bisa memang ekspor ke pasar Asia Pasifik, karena kita kan berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia yang di depan kita laut Sulawesi itu ya. Jadi itu kalau kita gunakan dengan maksimal, maka kita akan mencapai titik efisiensi, dan karena itu tentu Kaltara akan lebih maju dibandingkan sekarang. Kalau itu dilakukan, karena apa? Ekspor tidak hanya kayu lapis belibut, tidak hanya tidak ada ikan, tapi mungkin kita akan ada pabrik pengolahan rumput laut, akan ada pabrik pengolahan misalnya kelapa sawit, akan ada pabrik pengolahan kakao dan seterusnya. Jadi akan terjadi peningkatan luar biasa, dan potensi yang ingin saya nyatakan, potensi untuk itu adalah bahan baku berdasarkan data BPS itu kira-kira triwulan 1 yaitu ekspor ke daerah, ekspor daerah antar daerah bukan antar wilayah, ekspor antar daerah itu 43,5%. Kalau 43,5% itu kalau dikalikan dengan PDRB Kaltara sebesar 156 triliun, maka sebesarnya nilai potensi yang bocor itu adalah 68 triliun. Jadi 68 triliun itu kalau dikapitalisasi menjadi barang industri itu akan mengangkat perekonomian Kaltara dengan sangat dahsyat. Jadi itulah yang kalau judul kita tadi adalah bagaimana tata kelola di perbatasan, maka perbatasan ini adalah jangan disebut perbatasan, ini katakan daerah terdepan. Terdepan, karena kita bicara ekspor ke Korea, ke Jepang langsung dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tarakan, apakah itu pelabuhan Malundung, terutama Malundung ya yang sudah kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya adalah arahnya harus ada upaya, mungkin mohon izin Ibu Heri, harus ada diupayakan bagaimana terjadi regulasi memfasilitasi pengusaha-pengusaha Kaltara atau investor yang ingin menanamkan investasinya di Kaltara adalah melakukan ekspor langsung kepada pasar-pasar yang yang ada di Asia Pasifik atau yang lainnya. Dengan begitu maka saya yakin Kaltara akan maju lebih besar, karena kalau kita kalkulasi dengan 43,5% dikalikan PDRB tadi hampir 68 triliun uang, itu kan nilai ya bisa jadi nilai batu bara, bisa nilai ikan, bisa nilai kayu, semuanya itu kalau semua bahan baku yang diekspor itu tentunya bukan bahan baja jadi, menjadi barang mentah atau barang setengah jadi. Jadi saya kira tanggapan saya terkait dengan regulasi, deregulasi, pengaturan ekspor dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Peter. Ya, halo Pak Peter.
3: Iya, iya Pak.
0: Cukup gimana? Menarik ya Pak Peter, di studio juga ada Ibu Heri ini Pak dari Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya, Pak Peter sendiri selaku Ketua Apindo pernah para pengusaha duduk bareng

0: Tarakan ke China itu 150 juta, Pak.
1: Dari Tarakan ke China?
0: Ke China. Sedangkan Surabaya ke China cuma 50 juta, Pak.
1: Apa yang menyebabkan ini, Pak? Terjadi jomplang angka ini, Pak?
0: Ini yang masih belum bisa dipecahkan, Pak. Jadi Makassar Surabaya lebih murah. Tarakan Surabaya mahal sekali, Pak. Itu kontainer lokal pun mahal. Makanya kita duduk bareng supaya apa? Kita ekspor melalui Tarakan, Pak. Nah, saya mengharapkan dari asumsi pengusaha Pindo, itu pelabuhan kita pelabuhan hub, Pak. Hub, karena kayak ini sekarang, Pak, ekspor dari Tarakan ke negara tujuan itu 1 bulan, 2 bulan baru sampai. Sedangkan kalau kita langsung dari Qatar ke atas, itu bisa sampai 1 minggu sudah sampai, Pak. Nah, makanya ini kita duduk bareng, gimana caranya? Saya sudah duduk bareng sama pengusaha-pengusaha, memang kita nggak bisa ekspor langsung ke negara tujuan karena kontainer nggak sampai 200 kontainer, Pak. Tapi saya ke depannya, karena Akli 2 itu melewati antara Kalimantan dan Sulawesi, Pak. Nah, itu kalau kita melakukan hub, Pak, itu nanti dari Jawa itu kumpul kontainer bisa naik ke Kaltara, langsung naik ke daerah tujuan, Pak, tidak melalui Singapura, gitu loh. Singapura itu pelabuhannya hub, dia bisa ngatur semuanya, Pak. Makanya kita selalu dari Jakarta Surabaya ke Singapura baru ke daerah tujuan. Sebenarnya ini potensi yang sangat menguntungkan bagi Kalimantan Utara, Pak, karena perbatasan. Kalau kita bisa pelabuhan hub, mungkin dari Sulawesi ke Kaltara, kapalnya itu membawa kontainer, dari Jawa semua naik ke atas ke Kaltara, Pak, baru naik ke negara tujuan. Jepang, Cina itu di atas Kaltara, Pak. Nah, ini yang harus kita, ini penting ya untuk Kaltara ke depannya supaya kita bisa ekspor langsung, PAD kita bisa bertambah, Pak, itu.
1: Baik, kita coba, silakan Bu Heri. Ternyata persoalan kontainer. Ya, silakan Bu Heri. Nanti mungkin Pak Margiono.
2: Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya masalah ini bukan hanya masalahnya para pengusaha, tapi masalah juga pemerintah. Sebenarnya kita ingin bagaimana perusahaan para eksportir itu langsung ke negara tujuan, tetapi masih ada kendala-kendala sampai saat ini. Dan apa yang dikatakan Pak Peter tadi, bahwa nanti mungkin kita akan mengadakan koordinasi atau bagaimana kita untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Kalau dikatakan tadi Pak Peter bahwa dengan perdagangan yang dilakukan saat ini masih menguntungkan pengusaha, tapi bagaimana kita nanti bagaimana lebih menguntungkan lagi bahwa kegiatan ekspor itu jangan larinya ke, artinya disimpannya dulu ke Surabaya, tapi dilangsung ke Tarakan. Tetapi caranya nanti bagaimana kita cari bagaimana penyelesaiannya, kita duduk bersama antara pengusaha dan juga dari pemerintah dan juga pemerhati yang lain untuk memecahkan masalah ini. Karena sebenarnya ini bukan hanya masalahnya Kaltara, tapi mungkin masalah kita semua yang ada di sini. Bahwa untuk mendapatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan banyak orang atau banyak instansi atau mungkin dari kementerian juga yang perlu kita ikutkan di sini. Jadi mungkin suatu saat nanti kita akan bersama-sama untuk mencari solusi yang menguntungkan untuk semua.
1: Baik, kita tahan dulu. Ada di YouTube ini ada pertanyaan dari Yulia. Ini selamat pagi RRI. Seberapa kuat dan terkenal produk perdagangan kita di dunia? Nah, ini Pak Peter, ini ada pertanyaan ini dari masyarakat ini. Seberapa, kita mungkin ke Pak Peter dulu nih, seberapa kuat, ada pertanyaan dari di YouTube ini dari Yuli. Seberapa kuat dan terkenal produk perdagangan kita yang di Kaltara ini, Pak? Apa yang menjadi kendala selama ini atau masalah klasik yang belum tuntas sebenarnya?
0: Sebenarnya masalah regulasi, Pak. Sebenarnya kita ini ekspor, Pak. Kalau perikanan itu saya, itu ekspor ke luar negeri itu 70% sampai 80%, Pak. Yang 70. Sisanya lokal.
1: Oh, berarti ekspor Bapak lebih, pengusaha ini lebih banyak 70%-an, Pak, ya? Hampir.
0: Iya, 80% ekspor. Iya. Nah, ini contohnya lagi, Pak, satu, kenapa ekspor melalui pesawat juga itu terkendala, sampai sekarang kosong. Ya, itu kita pernah kirim sampai negara tujuan, karena regulasinya ada balai mutu, akhirnya kita sekarang ngurus izin, Pak. Tapi ngurus izin susah sekali, Pak, regulasinya OSS itu. KBLI-nya berbeda-beda, berubah-berubah, Pak. Nah, ini akhirnya menghambat kita untuk ekspor melalui udara, Pak. Langsung dari Tarakan ke Hong Kong. Itu ada seminggu sekali, Pak.
1: Ya. Baik, kita coba naikkan lagi pertanyaan. Pak, ini ada dari Kamarullah juga, Pak. Pak Peter dulu, kita silakan.

0: menjawab. Secara konkret regulasi harusnya berpihak kemana? Apakah Bapak melihat selama ini regulasi selama ini pengusaha melihat regulasi sudah berpihak ke pengusaha atau belum, Pak? Terus apa ada sudah win-win solution selama ini, Pak?
1: Sebenarnya belum, Pak. Belum sampai ke pengusaha. Sama UMKM juga tampaknya luas sekali, Pak ya. Tapi UMKM mau ekspor nggak bisa karena ada apa perizinannya. Misalnya gini, Pak, UMKM modalnya cuma 8 juta, tapi dia harus bikin SKP sampai 15 juta karena perbaikan-perbaikan itu akhirnya nggak jadi ekspor dia, Pak. Nah, ini yang sangat disayangkan, Pak. Jadi sebenarnya regulasi ini belum menguntungkan pengusaha atau UMKM kita belum menguntungkan, Pak.
0: Belum ya, Pak ya. Baik, ya. Silakan. Baik, terima kasih, Pak ya. Jangan dulu ditutup, Pak. Ya. Saya mau beralih ke Pak Margiono. Silakan, Pak Margiono. Ya. Regulasi belum berpihak semua.
2: Ya, jadi memang begini. Sebenarnya sebagaimana saya menggunakan kata kunci efisiensi tadi, pemerintah itu harus memfasilitasi pengusaha baik melalui aturan atau baik melalui fasilitas infrastruktur. Nah, saya kira kalau fasilitas infrastruktur perlahan-lahan sudah diperbaiki, apakah itu dermaga, apakah itu misalnya katakanlah keberadaan listrik atau mungkin keberadaan infrastruktur yang lain. Nah, tetapi memang yang satu hal yang ini sudah lama sekali karena saya beberapa tahun, kira-kira 15 tahun yang lalu itu mengadakan studi, yaitu bagaimana peningkatan kapasitas pelabuhan Malundung itu menjadi pelabuhan ekspor-impor. Itu juga belum barangkali kapasitasnya masih terbatas, intinya begitu. Nah, kalau itu kapasitasnya bisa diperbesar, maka tentu sebagaimana logikanya Pak Peter tadi, Tarakan itu malah berada pada posisi terdepan dari semua daerah yang lain. Jadi kalau tadi misalnya sangat mungkin nanti dari Sulawesi ditarik ke Tarakan sangat mungkin Surabaya juga ditarik ke Tarakan karena pasarnya memang ada di atas kita, yaitu Jepang, apakah itu Korea atau mungkin Cina. Jadi kira-kira kalau kalau dilakukan seperti itu, tentu cara membantu pengusaha itu bukan hanya sekedar katakanlah memberikan uang, tetapi memberikan fasilitas kemudahan itu juga sangat membantu. Karena fasilitas kemudahan itu dampaknya adalah akan berdampak kepada pembiayaan yang lebih sedikit. Kalau pembiayaannya sedikit, maka pengorbanannya sedikit, maka produknya itu menjadi daya saingnya naik. Jadi kalau memutar katakanlah dari Tarakan ke Surabaya, Surabaya nanti Singapura, Singapura baru ke pasar, itu berapa biaya yang harus ditanggung pengusaha. Nah, dampak dari biaya itu tadi tentu pengusaha tidak mau memikul sendiri, pasti akan dibebankan kepada konsumen, kan gitu. Nah, kalau itu tadi biaya yang dari Tarakan ke Surabaya, Surabaya Singapura itu bisa dipotong, maka artinya potensi keuntungan dari pengusaha kan akan menjadi besar. Nah, itu kalau katakanlah harganya sama. Kalau harganya lebih rendah katakanlah itu karena biaya tadi dipotong, maka daya saing produk yang kita jual itu akan menjadi tinggi. Apalagi kalau produk yang kita jual itu adalah produk yang berbasis pangan. Kan kita juga selain kita menjual katakanlah udang atau katakanlah jual perikanan atau apa saja, itu selain kita berbasis kepada produksi kita, kan kita juga berhadapan dengan pesaing kita dari Bangladesh, dari mana-mana, kan gitu. Jadi bayangkan kalau tata kelola ini tata kelola untuk meningkatkan stabilitas ya
0: ekspor.
2: Maka ini tentu akan memotong biaya, pengusaha akan menanggung beban biaya yang lebih rendah, sehingga potensi dari daya saingnya meningkat, pasarnya akan luas, maka ekspor kita akan menjadi tinggi. Kalau ekspor kita tinggi, dampaknya akan banyak ya. Tentu perusahaan akan menambah kapasitas. Kalau ia menambah kapasitas, maka dia akan menambah tenaga kerja baru, akan melakukan permintaan terhadap udang yang lebih banyak, permintaan ikan lebih banyak. Kalau lebih banyak, maka terjadilah yaitu peningkatan tadi kapasitas penciptaan lapangan kerja. Kita ini banyak pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi dengan surat menyurat, dengan memotong atau meminimalisir regulasi tadi, atau bahasanya enaknya itu melakukan deregulasi, gitu ya. Melakukan deregulasi tadi, maka sejatinya kita sedang menolong pengusaha, menolong pekerja, dan juga menolong ekonomi daerah yang dihadapkan kepada yaitu tekanan tenaga kerja yang makin meningkat. Dan saya kira itu menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah itu tugas konstitusinya kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau bagaimana caranya memajukan kalau pengusahanya nggak dimajuin, gitu loh. Jadi ya akan sulit, karena kalau pemerintah sendiri kalau menyediakan tenaga kerja kan terbatas, uangnya sedikit. Maka satu-satunya cara membagi beban dengan pengusaha, supaya bebannya bisa dipikul juga pengusaha. Dalam hal ini adalah fasilitasilah pengusaha itu dengan aturan yang lebih ringan, aturan yang lebih ringkas, dan biaya operasional yang lebih ringan, kira-kira itu.
0: Baik, berarti Bapak melihat bahwa ekspor di Kaltara ini sebenarnya belum maksimal, Pak ya?
2: Belum maksimal, Pak. Jadi karena artinya apa? Potensinya kalau tadi katakanlah dari bahan baku olahan, bahan baku tadi yang bocor antar daerah ya, ini data statistik, yang bocor antar daerah itu adalah mencapai 43,5% dari PDRB. Nah, kalau itu diolah, otomatis kalau perizinannya tadi di lebih mudah, perizinannya tadi lebih katakanlah lebih singkat, lebih efisien, maka ini kan industri akan berdiri di sini. Jadi ngapain dia capek-capek ke Surabaya kan begitu. Jadi memang pemimpin daerah, pemimpin apa namanya, kita itu harus memfasilitasi itu menjadi lebih efisien. Tetapi saya lihat beban ini memang tidak hanya ada di tingkat di provinsi, tetapi juga ada di pemerintah pusat. Karena kalau ekspor impor tadi, menurut Pak Peter tadi kan itu kan bukan kewenangan daerah, Ibu ya. Jadi kayaknya itu kewenangan juga pemerintah pusat. Jadi mestinya ini memang kalau bicara tentang regulasi ekspor impor, maka ya harus berbagi antara pemerintah pusat juga antara pemerintah provinsi. Tetapi dengan apa namanya kita menyuarakan ini, mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah. Karena tentu juga pemerintah ingin bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk masyarakatnya, ingin juga aktivitas di sini ini penting. Karena saya agak cerita lebih jauh dikit, Mas Apa. Jadi Kaltara itu adalah aktivitasnya hanya menghasilkan pajak itu hanya sekitar 3,2 triliun.
0: Pajak.
2: Hanya menghasilkan seperti itu. Padahal PDRB-nya 156 triliun. Jadi hanya sekitar 2-3%. Nah, itu berarti ada persoalan, yaitu persoalan struktur ekonomi. Struktur ekonomi kita itu didominasi oleh barang primer, bahan baku yang tidak diolah. Kalau ia diolah, maka kan pasti pajaknya naik. Nah, sementara uang yang dari pusat yang ditransfer ke daerah untuk pembangunan itu hampir 13 triliun. Jadi selisihnya itu hampir 11 triliun. Jadi nah, untuk mengejar gap itu kan berarti kan enggak sustainable secara secara apa namanya fiskal kan gitu. Jadi supaya ini menjadi menjadi berimbang lah paling tidak atau mengecil begitu ya. Maka harus kita ciptakan aktivitas industri, aktivitas ekspor impor yang efisien untuk pengusaha. Kira-kira
0: baik.
2: Itu.
0: Baik. Kita tahan dulu. Baik, kita tadi ada pertanyaan untuk Ibu Heri. Ya, pertanyaan untuk Ibu Heri dari Adinda. Setelah mengikuti kick off SEA Expo 2026, apa langkah persiapan Kaltara selanjutnya, Bu? Sekiranya produk lokal apa yang bisa disiapkan untuk menembus pasar internasional?
3: Iya.
0: Silakan.
3: Iya, terkait dengan CA Expo sebenarnya Kaltara untuk CA Expo 2026 kebetulan tidak ikut. Ikut tahun 2024. Oh. Tetapi kegiatan untuk CA Expo sebenarnya bahwa peminat yang ada di sana itu memang sangat besar. Kemarin tahun 2024 kami membawa ada 2 UKM dan 1 pengusaha itu, dan yang diminati itu adalah bandeng.
0: Bandeng,
3: ya. Ikan. Sebenarnya sudah ada tawaran, sudah kami sampaikan kepada ownernya sendiri untuk bagaimana untuk mendapatkan perjanjian atau bagaimana mereka mendapatkan bayar di sana. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, setelah mereka kalkulasi bersama-sama dengan menggunakan bahasa-bahasa China, dipandu dengan bahasa Inggris pun, ternyata dari owner sendiri mungkin masih belum dapat titik temunya bahwa artinya walaupun diminati, tetapi titik temu daripada untuk bahwa pengusaha sebenarnya juga tidak akan rugi. Nah, tapi ternyata dihitung-hitung ternyata masih rugi. Jadi untuk sementara bahwa produk tersebut kita mempersiapkan produk-produk yang ada di Kaltara yang kemarin, bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti ke China itu kita ikuti juga standar prosedur yang ada di sana. Yang di sana itu sama juga dengan GACC-nya di sana itu, kita harus melengkapi atau sebut untuk mengikuti prosedur yang ada di China untuk masuk ke pasar ekspor. Dan itu kemarin sudah diusahakan dengan bagaimana mengadakan bagaimana untuk bisa mendapatkan perjanjian, tapi ternyata dihitung-hitung ownernya sendiri masih belum dapat keuntungan dari situ.
0: Baik, kita tahan lagi. Ada dari Agung. Langkah konkret apa yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kebijakan menjadikan Pelabuhan Malundung sebagai hub ekspor internasional sehingga pengusaha Kaltara bisa melakukan ekspor? Apakah sudah ada ini, Bu?
3: Iya.
0: Kalau sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Peter tadi.
3: Iya. Terkait dengan pelabuhan perlu juga kita ketahui bahwa mungkin ya terkait ekspor apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Margiono bahwa itu sebenarnya kewenangan pusat dan terkait juga dengan pelabuhan sebenarnya bukan mungkin masih ada ranahnya pusat juga bahwa sebenarnya dengan masalah-masalah yang terjadi selama ini bagaimana ekspor kita masih masih nyangkut kadang di Surabaya kadang juga di Makassar bahkan sebagai pemerintah apalagi dari Dinas Disperindakop bahwa untuk menjalankan undang-undang nomor 7 dan juga nomor 23 menurut kewenangan tersendiri bahwa kita akan berusaha memfasilitasi dengan mungkin duduk bersama atau kita sampaikan bagaimana suatu saat nanti kita bersama-sama mencari solusi yang betul baik dari semua unsur baik dari pemerintah pusat dari pemerintah daerah pengusaha dan juga unsur-unsur yang artinya berkecimpung di sini untuk bagaimana mencari solusi tersebut bahwa pemerintah siap, artinya kita mau supaya pengusaha-pengusaha maju, otomatis pengusaha maju, kita juga daerah kita juga ikut terimbas majunya.
0: Iya. Baik, Pak Peter.
1: Iya.
0: Ya, yang saya ingin tahu Pak, Bapak tadi kan bergerak lebih banyak di perikanan, Pak ya, pengusaha-pengusaha di Kaltara. Berapa ton sih Pak yang diekspor selama ini per bulannya keluar untuk sektor perikanan, Pak?
1: Kalau saya sih, kalau ikan bandeng, saya terbanyak bandeng Pak ya, karena memang khusus bandeng saya.
0: Untuk
1: itu
0: Pak
1: satu bulan bisa 250 ton lah.
0: Satu bulan bandeng.
1: Iya.
0: Ini Pak Peter sendiri ngekspor kemana Pak tadi Pak?
1: Kalau bandeng ditarakan hanya saya yang bisa ke ekspor ke Eropa Pak ya. Iya, ke Belanda Pak.
0: Ke Belanda ya. Ya. Selain Belanda ada juga Pak ya?
1: Ada ke China, ikan campur saya ke China.
0: China ya, yang campur tadi Pak ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti memang pangsa pasar sebenarnya memang cerah Pak ya di luar ya. Cuma regulasi lagi Pak ya yang jadi kendala.
1: Ya sebenarnya sih kerja bandeng ini nggak bisa seperti udang Pak. Dia kadang-kadang untungnya tipis tapi kuantiti yang harus dijaga Pak. Karena memang sebenarnya kalau saya lihat dari freight container ya Pak ya. Itu kalau mahal itu tampaknya ke harga bandengnya Pak. Yaitu seperti tadi yang Pak Margiono berikan informasi tadi. Jadi disitulah kadang-kadang harga udang juga sama kan karena bisa turun karena memang semua mahal Pak di Indonesia tarakannya semua lebih mahal Pak bahan 9 pokok makanan juga semua mahal ini kontainer naik lagi 2 juta saya dengar yang lokal punya kan
0: 2 juta Pak
1: setiap hari naik terus Pak.
0: Baik, saya mau ke Pak Margiono dulu. Pak Margiono ini kan pengamat ekonomi, apa sih yang menjadikan tarakan ini mahal Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya berpikirnya itu memang harus dirubah mindsetnya. Jadi kalau kita ingin memberikan atau menarik untuk para pengusaha, maka tidak ada jalan lain. Pemerintah itu harus memberikan jaminan bahwa usaha di sini itu murah.
0: Itu dulu, Pak.
2: Ya, itu dulu. Karena ini saya akan mau agak jelentrehkan apa bahasanya. Agak jelaskan begitu ya. Jadi Tarakan itu mengalami penurunan minat usaha itu kalau berdasarkan data perbankan kemarin bulan Juli itu uang yang mengalir di perekonomian Kaltara itu sebesar 46 triliun. Nah sekarang uang itu terbanyak itu sekitar 22 triliun itu mengalir di Bulungan, di Tarakan itu hanya sekitar yaitu 18 triliun. Jadi padahal dulu seimbang. Jadi artinya apa kalau tadi menyambung apakah pembebanan biaya, apakah harga-harga yang mahal itu adalah mengakibatkan juga sekarang orang investasi tidak ditarakan tetapi kebulungan.
0: Kebulungan.
2: Ya, jadi kalau saya baca itu gitu ya. Nah, karena itu maka menurut saya adalah bagaimana semua daerah ya terutama ini melalui orkestrator yaitu Deperindakop ya dalam hal ini Bu Eri dan Bapak Ibu di Deperindakop maka harus memberikan bahwa pengusaha itu difasilitasi dulu, silakan dia berusaha dulu, baru nanti setelah mereka tumbuh maka di situ ada hak pemerintah melalui pajak dan retribusi. Jadi jangan dulu dibebani pajak, syukur-syukur katakanlah pengusaha yang baru mau berdiri itu disubsidi. Kenapa? Nah, mensubsidinya itu ya dengan tidak memungut saja, dengan tidak memungut ya. Dengan tidak memungut itu kan sama dengan mensubsidi. Kalau dia katakanlah hidup dulu, dia bergerak dulu, dia menambah kapasitasnya, dia mencetak lapangan pekerjaan kan ekonominya bergerak. Logikanya begini. Kalau di semua pengusaha menambah lapangan pekerjaan, maka kan semua orang punya uang, maka uangnya digerakkan untuk belanja. Begitu dibelanja maka ekonomi kan pelan-pelan bergerak. Nah, jadi memang harus ada stimulus dulu, harus ada pengorbanan dulu. Jadi kalau katakanlah ujuk-ujuk langsung dipungut, ujuk-ujuk dikenakan aturan ini itu, maka sebenarnya itu akan mematikan tumbuhan yang sedang mau tumbuh. Jadi biarkan dia tumbuh dulu, berikan stimulus, berikan syukur-syukur, berikan pupuk gitu loh. Nah, pupuk itu tidak mesti pemerintah memberikan uang, tidak, tetapi dengan katakanlah aturan ini itu katakanlah di sementara katakanlah dibebaskan pungutannya, maka itu akan membantu pengusaha. Sebagaimana tadi kalau Pak Peter mengatakan modalnya 8 juta, pungutannya 15 juta, sudah pasti tamat, selesai. Nah, akhirnya potensi pekerjaan menjadi hilang, potensi pendapatan masyarakat hilang, potensi pajak juga hilang sama sekali. Jadi malah akhirnya malah tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi menurut saya adalah dan tugas konstitusi pemerintah itu adalah bukan memungut pajak tetapi memajukan kesejahteraan umum. Itu tugas konstitusi. Jadi bukan tugas siapa aja. Nah, pemerintah itu ya pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Kabupaten Bulungan dan lainnya, dan termasuk pemerintah Provinsi Kaltara. Jadi tugas konstitusinya adalah memajukan kesejahteraan umum, bukan memungut pajak. Saya kira yang paling utama adalah bagaimana mendorong perekonomian tumbuh, pengusaha nyaman berusaha, pengusaha kita kerap kapasitasnya bertambah, baru nanti pemerintah pelan-pelan mengambil haknya melalui pajak atau retribusi.
0: Retribusi. Itu. Nah. Baik, Berry, ini ada pertanyaan ini di YouTube ini buat Ibu. Apa langkah prioritas di Sprindakop dalam sisa tahun 2026 untuk memperkuat daya saing produk lokal?
3: Iya, untuk tahun 2026 ini bahwa bagaimana di Sprindakop memperkuat daya saing produk ini sebenarnya bahwa tusi kami adalah melakukan pembinaan. Nah, tapi mohon izin terkait dengan tahun 2026, tahun 2026 tahun efisiensi. jadi kedepannya nanti kita jangan bicara 2026 tapi 2027 kami usahakan bagaimana supaya daya saing produk lokal itu semakin meningkat. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin kami sudah melakukan, tapi tahun 2026 ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin belum ada kegiatan yang kami lakukan, tetapi di tahun-tahun sebelumnya kami bagaimana supaya daya saing produk lokal itu kami sudah berusaha bagaimana untuk melakukan pembinaan, bagaimana untuk produk-produk tersebut boleh memasuki skala ekspor sudah kami latih, dan untuk 2027 akan kami lanjutkan di daya saing produk akan kami tingkatkan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.
0: Ternyata juga pemerintah juga terkendala dengan efisiensi, Pak.
3: Semuanya
0: terkendala. Semua. Ya, cukup menarik, Pak. Sebenarnya kalau kita panjang lebarnya lebih harus dialog ini. Ya, mungkin ini mengingat waktu, Pak. Akhirnya kita harus closing statement juga. Pak Peter. Ya, halo.
1: Ya, iya, Pak.
0: Ya, cukup menarik, Pak. Ternyata memang banyak kendala, Pak. Satu sisi juga pengusaha mengeluhkan, pemerintah juga sama, Pak, mengeluhkan efisiensi juga, Pak. Jadi, Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak ini terakhir buat mungkin buat Bu Heri dari Disprindakop dan juga mungkin buat Pak Margiono. Silakan, Pak.
1: Kalau kami dari pengusaha, Bu, ini mengharapkan pemerintah daerah membuka ruang dialog, Bu, yang lebih luas sehingga kita dapat memperoleh informasi resmi dan semuanya dapat memperkuat koneksi lintas-lintas, Pak. Begitu, ya.
0: Baik, itu dari Apindo, Pak, ya, untuk meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog, ya. Agar mungkin beban-beban pengusaha ini yang bilang Pak Margiono harusnya karpet merah nih. Baik, terima kasih Pak Peter atas waktunya, Pak, ya. Kita berharap nanti mudah-mudahan ke depan Pak Peter bisa, Apindo bisa bertemu dengan Disprindakop ini, Pak. Baik. Silakan Pak Margiono closing statement.
2: Baik, jadi kata kunci dari ini semua adalah untuk meningkatkan daya saing daerah itu sebenarnya gampang. Optimalkan seluruh bahan baku lokal, baik itu bahan baku yang dari pertanian, perikanan, pertambangan itu diolah di Kaltara. Kalau ia diolah di Kaltara, maka tentu tidak membutuhkan biaya transportasi kemanapun. Nah, kalau itu dilakukan, maka efisiensi akan tercipta. Kalau efisiensi tercipta, maka ekonomi ini menjadi lebih efisien dan Tarakan lebih maju. Nah, kata kuncinya saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Peter tadi. Ini tidak membutuhkan dana yang besar, cukup dialog. Nah, dialog itu adalah dialog antara pelaku usaha, dialog antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta setelah itu bahannya diangkat ke pusat, yaitu dialog dengan pemerintah pusat dalam upaya untuk meminimalisir sekat-sekat atau hambatan-hambatan terjadi ekspor yang ada di daerah. Jadi adalah dialog di tingkat daerah dan juga dialog antara pemerintah daerah, pengusaha yang dipimpin Pak Peter nanti dengan pemerintah pusat supaya izin untuk ekspor impor tadi menjadi lebih mudah, kira-kira itu.
0: Artinya semua bisa terbuka dengan adanya komunikasi, Pak.
2: Betul ya? Sekali, Pak.
0: Mungkin ini yang tidak pernah terjadi, ya, Pak.
2: Dan RRI nampaknya membuka komunikasi hari ini, Pak Peter.
0: Ya. Bisa nanti dijadwalkan dengan Disperindak.
2: Jadi memang RRI ini keren.
0: Ya, silakan Bu Heri. Closing statement tadi ada harapan Pak Peter bagaimana Disperindakop juga bisa nanti duduk bersama.
3: Iya, terkait dengan statement closing daripada acara ini bahwa harapan Pak Peter bahwa kita akan membuka dialog, sebenarnya itu yang akan kami tunggu-tunggu, Pak, bagaimana dari pemerintah daerah sendiri bagaimana dialog yang artinya selama ini mungkin agak membeku, bagaimana dari pengusaha mungkin juga dari instansi lain dengan mungkin dari pemerintah pusat, nanti kita akan bersama-sama mengadakan dialog untuk memecahkan masalah yang ada, terutama tadi dikatakan Pak Peter tadi bahwa agak masalah terkait dengan ekspor langsung ke Hongkong itu ada masalah, dan juga dikatakan Pak Margiono bahwa pemerintah hadir untuk membantu. Pemerintah hadir untuk bagaimana pengusaha-pengusaha dan perdagangan di terutama di Kaltara itu bisa meningkat. Tapi dalam artian juga bahwa kita punya aturan yang mengikat. Kalau pemerintah bisa membebaskan, ya akan dibebaskan. Tapi kita juga punya aturan-aturan yang mengikat kita bagaimana supaya semuanya berjalan bersama-sama. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heri dan Pak Margiono atas waktunya yang bersedia hadir di studio RRI. Kita berharap memang ke depan ada karpet merah dan kemudahan untuk pengusaha. Pinjam istilah Pak Margiono tadi, jika pengusaha banyak menjalankan usahanya secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi juga akan lebih baik. Demikian dialog pagi hari ini. Kira-kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, satu lagu dari Ahmad Dhani, Terpurukku di Sini ya. Lagu yang juga pernah dipopulerkan oleh Club Project, sudah kita dengarkan bersama di Tarakan Siang ini. Dan pendengar, Tarakan Siang ini menghadirkan musik dan informasi untuk Anda. Informasi kali ini terkait dengan BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7. Indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Fahri juga menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik turut mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Dampaknya berupa berkurangnya curah hujan yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Meski demikian, Fahri menegaskan El Nino tidak menghilangkan siklus musim hujan dan kemarau di Indonesia. Kedua musim tersebut tetap berlangsung meskipun intensitas dan pola curah hujannya dapat dipengaruhi fenomena El Nino. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai mengalami curah hujan cukup tinggi pada Desember, namun pola musim hujan ini berbeda antar daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di Maluku dan Papua, puncak musim hujan diperkirakan terjadi sekitar Mei, sementara di sebagian besar wilayah Indonesia lainnya diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember hingga Februari. BMKG juga mencatat sekitar 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Meski awal musim hujan mundur, puncak diperkirakan tetap berlangsung pada Desember, Januari, dan Februari. Menurut Fahri, perubahan pola musim tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah. Bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pendengar, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda di siang hari ini. Kali ini informasi terkait dengan pakar TPPU mengingatkan risiko pencucian uang dari korupsi dana desa. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Dr. Yenti Garnasih, ini mengingatkan perangkat desa bahwa penyalahgunaan dana pemerintah dapat berujung pidana korupsi. Ia mengatakan oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana terkadang juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Yenti menjelaskan ada beragam modus dalam penyalahgunaan dana yang mencontohkan laporan kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran berpotensi menjadi modus korupsi apabila merugikan keuangan negara. Menurut Yenti, penelusuran aset perlu dilakukan untuk mengungkap aliran uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi kekayaan pribadi. Ia mengatakan perlu menelusuri aliran dana serta mencermati kenaikan harta kekayaan tidak wajar pejabat. Ia menambahkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Undang-undang korupsi sudah mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan ini perbuatan dari pidana, dan dia menilai pemberantasan korupsi perlu mengutamakan pelacakan aliran uang dan pemulihan aset, selain memproses pelaku melalui jalur hukum. Ia juga menegaskan salah satu hukuman yang membuat jera adalah ketika uang hasil kejahatan diambil kembali, sehingga pelacakan aliran uang ini sangat penting. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait dengan BMKG ini mewaspadai bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran musim hujan. BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim hujan di Indonesia. Sekitar 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab ini mengatakan musim hujan diperkirakan tetap mencapai puncaknya pada Desember hingga Februari. Namun, masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat dan langsung mencapai puncaknya. Fahri juga mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia meskipun siklus musim hujan dan kemarau tetap berlangsung. Itulah pendengar informasi terkait dengan BMKG mewaspadai bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran musim hujan. Informasi untuk Anda dari rri.co.id. Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sajian musik tradisional dan juga informasi terkait dengan seni budaya yang ada di tanah air bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, informasi siang hari ini di rangkaian musik tradisional dan juga seni budaya kami hadirkan terkait dengan tradisi ya atau upacara yang ada di wilayah Sumatera Utara ya, tepatnya di daerah Batak sana. Dan tadi juga lagu yang pertama ada Gundang Naposo yang dinyanyikan oleh Rita Butar-Butar. Nah, Gundang Naposo ini adalah merupakan salah satu upacara adat di Sumatera Utara yang menjadi wadah perkenalan dan tegur sapa bagi para muda-mudi melalui tarian tortor. Selain perkenalan, mereka juga melanjutkan ke jenjang yang lebih serius alias pernikahan jika memang sudah cocok ya satu sama lain. Dahulu pendengar, Gundang Naposo ini biasanya berlangsung pada saat terang bulan atau rondang bulan setelah masa panen usai. Selain sebagai sesuatu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu para pemuda dan pemudi, acara ini juga mendapat campur tangan dari para orang tua yang ingin juga menyaksikan kegembiraan anak mereka. Sebelum acara terlaksana, para orang tua ini dan pemangku adatnya biasanya akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan mengumpulkan para pemuda dan pemudi dari berbagai desa untuk berpartisipasi. Acara biasanya berlangsung selama 2 hari. Hari pertama berisi acara pembuka pada sore hari ini berupa permintaan berkat kepada Tuhan yang disampaikan melalui tarian tortor dan alunan gondang. Pada hari kedua acara berlangsung sejak pagi hari dengan pertunjukan tari tortor pada para tamu undangan. Dan para tamu umumnya membawa persembahan yang disebut dengan santi-santi, yaitu seserahan uang di dalam tandok kecil atau pinggan yang berisi beras untuk para muda-mudi. Nah, itu mendengar Gundang Naposo ya. Ini memang merupakan salah satu upacara adat yang ada di Sumatera Utara. Lagunya atau Gundang Naposo ini juga dibuatkan oleh lagu oleh Charles Simbolon yang dinyanyikan oleh Rita Butar-Butar lewat Gundang Naposo. Lagu berikutnya benar kami hadirkan dari I Suprapto dan James Simbolon dengan Nasonang Do Hita Nadua.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan dengan kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian musik tradisional dan informasi terkait dengan seni budaya yang ada di tanah air. Kami hadirkan spesial untuk siang hari ini terkait dengan budaya atau tradisi daerah yang ada di wilayah Sumatera Utara. Dan pendengar, Sumatera Utara pastinya sebuah provinsi yang kebanyakan mayoritas saya merupakan suku Batak. Masyarakat Batak ini dikenal dengan suaranya yang lantang dan bahkan sudah menghasilkan penyanyi ternama ya, seperti Judika ya salah satunya. Selain itu ternyata di provinsi ini juga memiliki sebuah tradisi yang menarik dan unik, bahkan ada juga tradisi yang sudah mendunia dan dapat menarik banyak wisatawan. Salah satunya adalah Manggokal Holi ya. Salah satu marga yang ada di Sumatera Utara ialah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ini memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu Manggokal Holi. Ini merupakan sebuah upacara untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di satu tempat. Masyarakat Batak Toba meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir perjalanan hidup, melainkan sebuah tahap tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tulang atau kerangka yang diambil biasanya dibersihkan kembali dengan jeruk purut. Setelah itu tulang-tulang itu atau kerangka ini dikuburkan di tempat yang dianggap suci, yaitu tondi ya. Itulah salah satu tradisi atau upacara adat yang dinamakan Manggokal Holi. Baik pendengar, kita akan dengarkan kembali lagu berikutnya, lagu tradisional yaitu dari Trio Santana ya dengan Inang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Ya, pendengar, satu lagu dari Angel Voice lewat Sapala Naung Hupilit ya, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Dan kembali satu informasi terkait dengan adat yang ada di Sumatera Utara. Ini ada namanya Tari Sigali-gali ya. Walaupun nama dinamakan tarian, pertunjukan ini tidak diperankan oleh manusia secara langsung, melainkan sebuah boneka yang disebut Sigali-gali. Kesenian ini merupakan kebanggaan masyarakat suku Batak di Kabupaten Samosir. Kesenian ini dipercaya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan kesenian ini dilakukan pada saat upacara kematian, khususnya saat laki-laki meninggal. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tarian ini dilakukan untuk mengantarkan arwah sang mendiang. Seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini dilakukan sebagai sebuah pertunjukan untuk menarik wisatawan. Yang lainnya adalah namanya lompat batu. Nih, tradisi lompat batu ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat suku Nias ya. Saking populernya, tradisi sudah dikenal hingga ke luar negeri. Ini juga dijadikan sebagai daya tarik andalan untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Nias. Pada awalnya tradisi ini merupakan sebuah ritual bagi para pria di sana yang akan menjadi seorang prajurit. Pria di sana hanya boleh ikut berperang setelah berhasil melompati susunan batu yang kurang lebih tingginya mencapai 2 hingga 2,2 meter. Itulah pendengar beberapa tradisi ya. Ini masih ada lagi terkait dengan ada upacara Sipaha 5, kemudian ada juga kenduri laut. Informasinya akan kami hadirkan setelah kita dengarkan kembali lagu daerah Batak selanjutnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa di

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi lagi ya terkait dengan tradisi yang ada di Sumatera Utara. Ini ada namanya upacara Sipaha Lima. Ini merupakan sebuah tradisi yang diadakan suku Batak yang menganut kepercayaan Malim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama satu tahun terakhir. Selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan untuk menghormati para leluhur mereka. Kemudian juga ada namanya Kenduri Laut. Tradisi ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat setempat. Tradisi ini sering dilakukan pada bulan Oktober di sebuah pantai yang ada di kabupaten tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi, terdapat dua agenda utama, yaitu ritual dan perayaan. Selain terdapat ritual yang sangat sakral, ada juga acara lainnya yang menarik para wisatawan seperti perlombaan atau hiburan. Dan proses ritualnya sendiri, setiap perwakilan kecamatan di sana harus membawa persembahan berupa hasil bumi. Nah, itu dia ada beberapa tradisi dari Provinsi Sumatera Utara sudah kami hadirkan untuk Anda di sajian musik tradisional dan juga tentang informasi seni budaya. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terdengar soalnya Pro 1 Tarakan segera bergabung dengan Pro 3 RRI turut menyiarkan dinamika olahraga.
4: Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
5: I'm really happy for Bradley.
6: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
4: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tiebreak. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
8: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
9: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
8: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
9: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
8: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan bikin rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Mendengar di mana pun berada, berikut kami sampaikan satu informasi terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Indonesia. Ini juga dirasakan di negara tetangga, mulai dari Malaysia hingga Singapura. Perihal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat sejumlah langkah untuk mengatasi hal tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yaitu Berton SP Panjaitan, dalam keterangan pers yang diterima RRI Kamis 15 Oktober 2026, mengatakan bahwa pihaknya memaksimalkan operasi darat hingga memodifikasi cuaca, petugas juga mencegah titik api muncul kembali. Dan BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait ini terus memperkuat langkah terpadu untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi risiko penyebaran asap hingga melintasi batas negara. Langkah pertama yang paling mendasar adalah memadamkan api di sumbernya. Di samping itu, petugas juga terus melakukan pemantauan titik api, kondisi cuaca, arah pergerakan angin, dan kualitas udara. Hal itu menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan penyampaian peringatan dini kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, KLH, BPLH, BMKG, TNI Polri, serta unsur masyarakat untuk mencegah munculnya kebakaran baru dan memastikan penegakan hukum terhadap pembakar yang dilakukan secara ilegal. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, kemudian audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, jeritan hati para petambak di Kalimantan Utara masih terdengar terkait harga jual udang yang belum sesuai harapan hingga biaya operasional yang membengkak. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
1: Kita petambak, kita nunggunya lama, kemudian harganya kalau gitu kan.
2: Operasionalnya apa saja Pak yang dikeluarkan nih Pak?
1: Kan kita keluar masuk, makan, apa, kalau ada penjaga kita persen lagi kan.
3: Para petambak udang di Kalimantan Utara masih menjerit karena belum baiknya harga jual udang. Kondisi ini diperparah membengkaknya biaya operasional karena melambungnya harga kebutuhan tambak seperti pupuk non subsidi hingga biaya transportasi. Salah seorang petambak, Suwarno, mengungkapkan harga jual udang size 20 saat ini terus merosot turun hingga berkisar Rp220 hingga Rp240.000 per kilogram. Padahal di daerah lain harganya masih bisa menyentuh angka Rp280.000 per kilogram.
1: Size 20
2: harganya?
1: 280-an.
2: Satu kilo. Kalau di sini, Pak?
1: Kemarin terakhir itu 220 ke 240.
2: Harganya?
1: Iya, 240 atau 220. Kita pertama, kita nunggunya lama, kemudian harganya kalau gitu kan.
2: Operasionalnya apa saja, Pak, yang dikeluarkan nih, Pak?
1: Kan kita keluar masuk, makan, apa, kalau ada penjaga kita persen lagi kan. Pupuk juga mahal sekarang kan, pupuk yang reuret, SP, mutiara itu mahal sekarang. Ya, ongkos transport juga tinggi juga sekarang kan, kita transport ke sini aja udah 600. Kemudian kalau hasilnya nggak ada, weh, apa yang didapat?
3: Ironisnya, di tengah tingginya harga pupuk, petambak mengaku belum tersentuh bantuan subsidi pupuk dari pemerintah. Berbeda dengan sektor pertanian tanaman pangan. Padahal sektor perikanan tambak udang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa dan komoditas ekspor daerah. Suwarno menyebut upaya menyuarakan aspirasi tuntutan penyesuaian harga udang sebenarnya sudah berulang kali dilakukan petambak, baik melalui audien resmi maupun aksi demonstrasi. Namun hingga kini belum ada solusi konkret. Ia berharap ada intervensi dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar regulasi harga udang dapat stabil serta ketersediaan pupuk terjangkau demi keberlangsungan usaha mereka. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang-ulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai.
4: Semua masker itu aman, berguntan, tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan, seperti itu kan.
5: Agar tidak menderita penyakit lain selain ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai. Kepala Dinkes Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan bahwa selama kabut asap yang menggelayuti Tarakan masih dirasakan masyarakat, tentunya penggunaan masker menjadi hal wajib. Namun masalahnya menurut Devi, ada sebagian masyarakat yang menggunakan masker secara berulang kali, bahkan mencuci maskernya untuk dapat dipakai kembali. Harusnya menurut Devi, penggunaan masker hanya sekali pakai agar pengguna masker tidak terkena penyakit lain.
4: Semua masker itu aman, berguntan, tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan, seperti itu kan. Okay. Kalau tidak mendesak ya jangan berada di luar ruangan, kan kita harus mencegah ya. Jadi masker sebenarnya, penggunaan masker itu jangan sampai disimpan berhari-hari. Masker itu kan kotor, terus kemudian juga kan itu maskernya itu kan untuk menahan, pokoknya nanti ada macam-macam yang ada di masker.
5: Devi mengingatkan masyarakat Tarakan untuk memperhatikan ketebalan kabut asap. Jika dirasa kabut asap tebal, maka hendaknya masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah. Jika tidak menggunakan masker, dikhawatirkan akan terkena ISPA. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan meski peredaran dalam negeri masih dilarang. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
6: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
6: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa. Dia hanya bisa diekspor. Artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
7: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TMMD. Kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang terbatas.
8: Itulah saya selalu menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Pak Dandim dan jajarannya yang selama ini secara rutin kita setiap tahun melaksanakan kegiatan bersama.
9: Pemkot Tarakan apresiasi TMMD bantu percepat pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang terbatas. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Emkes menyebut, sinergi pemerintah daerah dan TNI telah rutin dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan jalan di kawasan Tanjung Batu yang dinilai membutuhkan dukungan pembangunan besar meski dengan anggaran terbatas.
8: Proyek dan lain-lain. Jadi seperti tahun ini juga kita membuka jalan di Tanjung Batu. Jadi kalau diproyekkan, proyek saya kira sangat besar, tapi anggaran yang kita support saya kira tidak terlalu besar dan itulah saya selalu menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Pak Dandim dan jajarannya yang selama ini secara rutin kita setiap tahun melaksanakan kegiatan bersama.
9: Selain pembukaan jalan, kerjasama Pemkot Tarakan dan TNI juga mencakup kegiatan pembersihan lingkungan serta penanganan banjir. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kota Tarakan. Pemkot Tarakan menegaskan akan terus mendukung kegiatan TMMD yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Tarakan tetapkan YS sebagai tersangka pengeroyokan dan perusakan di area lahan Jalan Sei Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
10: Penyidik menetapkan tersangka berinisial YS setelah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung penetapan tersangka.
11: Penanganan kasus dugaan pengeroyokan dan perusakan di Jalan Sei Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara memasuki babak baru. Hampir 11 bulan setelah peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 5 November 2025, Polres Tarakan menetapkan seorang pria berinisial YS sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan memeriksa sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung proses hukum perkara tersebut. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli menjelaskan bahwa penetapan YS sebagai tersangka didasarkan pada hasil pemeriksaan serta sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti lainnya, termasuk rekaman yang berkaitan dengan kejadian. Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah pada 5 November 2025. Laporan polisi tercatat sehari setelah kejadian, yakni 6 November 2025. Sementara itu, proses penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 28 April 2026. Meski telah menetapkan tersangka, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa untuk memastikan kesesuaian keterangan para pihak dengan bukti yang diperoleh.
10: Kami dari Humas Polres Tarakan akan menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan perkara. Penyidik menetapkan tersangka berinisial YS setelah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung penetapan tersangka. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti lainnya, termasuk rekaman yang berkaitan dengan peristiwa kejadian terhadap alat bukti tersebut. Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan perkara guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain. Adapun untuk tahapan berikutnya, penyidik terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam waktu dekat, berkas perkara akan dilimpahkan kepada JPU.
11: Sementara itu, penasihat hukum YS, Yogi Nenggolan, menilai prosedur kepolisian dalam penanganan perkara tersebut telah berjalan sesuai ketentuan berdasarkan pendampingan yang dilakukannya. Yogi mengatakan dirinya mendampingi YS dalam 2 kesempatan, termasuk saat proses penahanan. Menurut dia, selama menjalani pemeriksaan, kliennya membaca kembali berita acara pemeriksaan atau BAP dan memastikan isinya sesuai sebelum menandatanganinya. Terkait langkah kepolisian terhadap kliennya, Yogi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, YS tidak memenuhi kewajiban wajib lapor selama 3 hari berturut-turut setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hadiran tersebut menurut dia menjadi alasan yang disampaikan kepolisian dalam melakukan penyebutan. Ia juga menyebut YS sempat beralasan tidak membaca surat terkait kewajiban wajib lapor, meski surat tersebut telah ditandatangani. Christovan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Dinas Kesehatan Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak berulang-ulang menggunakan masker yang sudah pernah dipakai. Pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi keterlibatan TNI dalam program TMMD. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.35 menit waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Tarakan segera menghadirkan program selanjutnya yaitu Pro Dangdut. Sajian lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Bersama saya Heri Susanto menemani Anda di Pro Dangdut kali ini. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita membawa kebahagiaan tersendiri ya, khususnya untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik di instansi pemerintah maupun swasta ya. Juga untuk Anda yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara ya, Anda juga bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di 0821-5320-9845. Juga yang mau gabung di live TikTok RRI Tarakan juga boleh. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya, kolom chatnya, nama, kemudian posisinya di mana, mau request lagu juga boleh ya. Nanti kan kita akan sapa satu persatu teman-teman yang bergabung di live TikTok ya. Juga dibantu tap-tapnya biar tambah rame. Dari Kamel Petir ya, yang pertama mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, lagunya adalah Bukan Yang Pertama. Jadi kalau Bukan Yang Pertama, yang keberapa dong ya? Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Yuk, kita goyang lagi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Iya, mendengar satu lagu dari Kamel Petir namanya. Waduh, bukan yang pertama. Nggak tahu, kalau bukan yang pertama ini mungkin kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, yang ingin bergabung, ingin komen, ingin request lagu juga boleh ya. Di siang hari ini, di acara Pro Dangdut dari Tarakan, kawan-kawan di wilayah Kalimantan Utara bisa juga disapa, ataupun teman-teman dari seluruh penjuru tanah air yang bergabung di Live TikTok dari Tarakan juga boleh ya. Oke, kita akan sapa satu persatu yang sudah gabung masuk. Wah, ini Samsul Arifin, terima kasih. Ada Faris Saputra, ada Servi, ada Jusmaini, ada juga Abah Udin. Kemudian juga Dedi 99, Mbak Juwita juga matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Babe Ari, ada Joe, Ajah Iyah juga, ada Santi 27. Kemudian ada Robita B Tamara ya. Ada Khotimah juga, Sweet Candy, Abdul Rahman. Wah, banyak sekali ya. Ahmad Abdillah, juga Samsul Arifin, Ahmad Bayhaki, Mr. Daeng. Apa kabar Daeng? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada juga Hardis, ada Rusmiati juga, ada Mbak Sri Kiswati, ya, Azura juga ya. Ada Nek Gas ya. Juga Tina, ada Olivia, ada Nino Nardi, ada Sukaji Nangkan, ada Ita Ernawati. Terima kasih buat Mas Ahmad Borneo atas jempolnya ya. Ditunggu juga komentarnya ya. Mungkin lagunya apa, mau dengar lagu apa, biar teman-teman di seluruh penjuru tanah air juga terhibur ya. Ada Mas Hasan, terima kasih yang sudah bergabung. Mas Ahmad Borneo, Hartati juga, Martati Handayani, kayaknya Martati H ini ya. Dari Mas Ahmad request, Bang, lagunya Sepiring Berdua. Kayaknya ini lagu kebangsaan ya. Ada Nang Boy, gimana Nang Boy? Bubuhan di Kalsel katanya hadir ya. Terima kasih Nang Boy. Mudah-mudahan sehat seberataan lah ya. Perna Kurniawati juga terima kasih atas gabungannya. Juga buat siapa nih? Ada Warniati ya. Pokoknya bolo-bolo semuanya deh. Hajratun Aswad juga. Ada Morateweh, Mbak Warniati ya, Morateweh hadir. Morateweh ini mana? Kalimantan Tengah atau gimana nih Morateweh? Atau Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga buat yang lainnya yang ingin gabung, ingin request lagu, monggo silahkan ya. Ya, oh Ngawi Mas Ahmad ya. Ngawi, saya juga dulu pernah punya teman di Ngawi. Tapi Ngawinya lupa karena saking lamanya. Ada Ratna ini juga, terima kasih atas gabungannya Mbak Ratna. Gimana teman-teman, suaranya, audionya bisa diterima di live TikTok? Tambah bagus atau gimana? Ada yang kurang mungkin bisa ditambahin ya. Atau terlalu kencang bisa komen ya di kolom komentar. Oke, kita goyang lagi bersama Sepiring Berdua ya. Spesial buat Mas Ahmad ya. Ini kayaknya belum makan siang nih, makanya mintanya Sepiring Berdua. Oke, bersama Tasya Rosmala.

Cintaku Enhan. Ya, satu lagu dari Tasya Rosmala ya, bersama Adela sudah kita hadirkan lewat sepiring berdua. Bagi yang belum makan siang masih ada waktu ya. Request Mas lagunya Bola dari Ona Sutra, dari Susiandriani ya. Ditunggu Mbak Susi ya lagunya. Pokoknya harus ikuti terus ya TikTok RRI Tarakan atau di FM 97,9 MHz atau lewat RRI Digital juga bisa ya, di aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran RRI di seluruh tanah air. Kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut ya. Ada siapa nih? Ada Mas Samad tadi dari Ngawi. Tadi Mbak Susiandriani. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam Mbak Susi ya. Hongki katanya. Hongki ya, minta lagu Cinta Tak Bisa Dimakan. Oke, kita coba carikan ya. Jelas ya, makan tuh cinta gitu ya.

Ya, lagunya dari siapa nih? Cinta tak bisa dimakan nih. Buta katra, buta karena cinta gitu ya. Adanya yang muncul buta karena cinta nih, Homki ya. Kemudian juga, Bang, request lagu dong, judulnya Ngamen 4. Ngamen 4 sudah siap ya, dari siapa tadi? Mau dari Niken Salindri atau dari siapa? Ajeng Febria, ada juga dari DJ Amput ya, DJ Version juga boleh. Nanti kita coba pilihkan yang bagus ya. Dari siapa nih? AIT. Bahasanya pakai namanya luar biasa. Siapa aslinya? Dimas. Tek iso basa Jawa lah. Aslinya Kediri masih, Kediri Jawa Timur Indonesia. Salam buat anak Jombang yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Yih, nanti disampaikan Mas. Mas siapa nih? Atit atau siapa nih? Mas AIT ya. Request lagunya Bola, Bola dari Mbak Susi Andriani. Kita coba carikan dulu Bola. Oke, Bola sudah siap ya. Kemudian juga buat siapa lagi yang bergabung di Live TikTok RRT Tarakan. Nah, ini kayaknya agak nge-lag ya. Dari Vince Kaltara. Kaltara hadir Bang, request lagunya Egois. Oke, Egois ini kayaknya juga enak banget kita dengarkan di siang hari ini ya. Spesial juga buat abang-abang sopir, sopir taksi online dimanapun berada. Juga buat abang-abang ojol yang lagi nyantai. Mami Mei katanya, aku ikut aja. Oke Mama Mei, mudah-mudahan terhibur selalu ya Mama Mei. Dan Bang Fayakun. Bang Fayakun di mana sekarang Bang? Bad Eji. Bang Fayakun ada di Nunukan ya, di area Nunukan. Kalau misalnya ke Nunukan bisa ke sana ya, di perbatasan Malaysia. Oh Adit, baik, terima kasih Mas Adit atas gabungannya. Nanti ditunggu ya, lagunya sudah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mat siang, salam sehat dan selamat selalu, salam dari Banjarmasin. Terima kasih buat Wahidah Sani, salam juga dari Kalimantan Utara. Aha, dari Yati Piati ya, nyimak selalu Lampung hadir. Oke. Lampung mudah-mudahan sejahtera selalu. Ini kayaknya kopi Lampung ya, di sana yang terkenal ya. Lagunya sampai diciptakan oleh Didi Kempot ya. Wahidah Sani katanya lagunya Bunga Desa yang Kupuja. Telah. Nah, ini pokoknya raib pokoknya dulu juga. Oke, ini Wahidah Sani lagunya sudah kita siapkan. Kita goyang dulu deh bersama kawan-kawan di acara pro dangdut ya. Lagunya dari siapa dulu ya? Tadi yang sudah ketemu Ngamen masih kita siapkan ya. Termiskin di dulu ya, dulu ya. Dari Amri Palu atau kita ke Egois dulu deh ya. Nanti ada Bola juga bersama Ona Sutra. Ya masih ditunggu komennya buat teman-teman yang ada di live TikTok ya.

0: Ya, satu lagu dari Lesti, Egois ya. Memang susah kalau kita juga sama-sama egois, apalagi dalam satu rumah tangga. Jadi memang harus ada yang mengalah gitu ya. Karena membina rumah tangga ini menyatukan perbedaan, menyatukan dua kepribadian yang tentunya sangat berbeda dan membutuhkan waktu. Dan pokoknya harus ada yang dikorbankan. Oke, setuju? Nah, tapi yang jelas semuanya itu tergantung komunikasi kita dengan pasangan ya. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang ya, kalau memang tidak sering komunikasi, sama-sama egois, waduh rek, bisa abjur ya, pecah 1000 katanya. Mas Ahmad, waduh Mas Ahmad ini liane po lagune, ini negara angin terus ya. Nanti dihadirkan. Hadir Mas Yeri, request lagunya Gala-Gala. Oke, Mas Untung, Rugi Tetap Setia. Oke. Kita terima yang lagi gabung di 082153209845. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana, masih ganteng?
1: Pak Ian.
0: Pak Ian di mana, Pak Ian?
1: Di Juwata Laut ini, Mas.
0: Nggih, Pak Ian gimana kabare?
1: Oh, baik, sehat.
0: Ngerasakan lagu nopo, Pak Ian?
1: Iki suasananya Juwata kan gerimis, Mas ya.
0: Masuk.
1: Ya, gerimis melanda hati.
0: Aduh, mantep kira. Gerimis melanda hati. Mau salam-salam buat siapa mawon, monggo.
1: Salamnya karo Mas Udin. Mas Udin yang tambah gak?
0: Mas Udin tambah, Pak.
1: Iya. Berarti Rian juga yang tambah ya. Ya, Mbak Erpi.
0: Iya, Mbak Erpi.
1: Kaida. Mbak Reni.
0: Mbak Reni lagi di belakang.
1: Iya. Ya. Emma itu anak saya itu si Andre.
0: Oh, Andre, Mas Andre. Ya. Andre, Mas Andre di sebelah nih, ruangannya sebelah belakang sini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salam sehat aja.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Ian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung Pak Ian di Juwata Laut ya. Terima kasih gabungannya. Lagunya Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan kita sudah siapkan Pak Ian ya. Kita sapa lagi buat yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Kemudian juga buat channel nih Fals Yudhistira ya. Ada juga Susi Andriani, waduh R-nya. Rano Dini ya. Ada Mas Untung Rugi Eta. Mas Yeri, request lagu Gala-Gala. Oke, kita siapkan Gala-Gala. Pokoknya ku rindu gayamu ketika bercanda. Nice, ini seneng ini Mas Untung ya. Kemudian juga buat siapa nih? Rahma dan Ahmad ya. Terima kasih atas gabungannya. Buat Irma juga. Mas Ahmad lagi request Negoro Angin Mas kalau ada kesempatannya. Kediri kecamatannya Kandat Mas ya. Kalau kecilannya di Kecamatan Ngadilue. Ya desanya Nduguh tapi sekarang desanya Purworejo, Kecamatan Kandat domisilinya. Oke. Kita goyang lagi. Lagunya ini kayaknya Ngamen 4 ya. Yang minta Ngamen 4 tadi kita requestkan, kita hadirkan dari yang dari Kediri juga ya, Niken Salindri. Suaranya memang pas powernya gitu ya. Yang lagi santai, yang lagi beraktivitas, mudah-mudahan terhibur semuanya. Yang di bengkel-bengkel, yang kemudian di mana nih? Di toko-toko, mudah-mudahan rezekinya laris manis ya. Angkling Dharma, Lampung katanya. Tulang Bawang hadir, lagunya Manut. Oke masih, monggo kita goyang dulu. Goldstar masih ada kah? Goldstar masih ada kayaknya ya. Oke, spesial juga buat yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama biar cepat sembuh, bisa aktivitas kembali. Yuk, bersama Niken Salindri.

Ya, Ngamen 4 sudah kita dengarkan bersama ya, bersama Niken Salindri ya. Versinya agak sedikit campur sari ya, terlalu slow gitu Mas ya. Ya, yang lagi aktivitas di lokasi pertambakan semuanya di Pulau Tibi, Pulau Tias, Pulau mana nih? Pokoknya di Sangatto, di mana-mana pun deh pokoknya. Tetap semangat aja. Lagu-lagu bersama Pro 1 RI Tarakan masih menemani Anda hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore ya. Yang ingin gabung masih boleh di Live TikTok RI Tarakan ya. Jangan lupa RI Tarakan dicari, di situ ada Pro Dangdut ya. Gabung boleh ya. Dari Adit katanya satu lagi dong Mas, katanya Bong Bang ya. Judulnya Biru Cinta, Birunya Cinta ya. Nanti kita coba carikan ya, Birunya Cinta. Kemudian juga buat Muhammad Sunusi ya, ada Four Kids ya yang sudah bergabung, terima kasih atas gabungannya. Yang lainnya juga semoga saja terhibur ya. Yang minta lagu Bola kita coba hadirkan terlebih dahulu dari Ona Sutra. Mudah-mudahan terhibur buat semuanya aja, tetap semangat ya. Sabar ya, satu-satu kita hadirkan lagunya. Pokoknya yang jelas pantengin terus ya FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, RRI Tarakan atau di RRI Digital atau di Live TikTok ya. Kita goyang lagi. Bisa juga berbagi salam, berbagi sapa. Khususnya buat teman-teman di seluruh penjuru tanah air ya. Mungkin di Sumatera, di Lampung atau di Banjarmasin ya. Saling berbagi kabar sangat oke. Gimana kabarnya, keadaan di sana? Sudah hujan belum gitu ya?

Ya, satu lagu dari Ona Sutra ya, judulnya Bola. Mudah-mudahan sudah menghibur semuanya yang tadi request ya. Sempat tadi ada yang komen lagunya rusak masih, mungkin putus-putus jaringannya. Ini sudah kita coba beralih ke jaringan yang lebih wow gitu ya. Nanti ditunggu komentarnya gimana, apakah sudah bagus ya. Dan bersabar ya, satu-satu kita hadirkan lagunya di acara Pro Dangdut ya. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung ya di live TikTok katanya. Dari Ali Adam, terima kasih. Katanya Mas Tony matur nuwun, musiknya rusak Mas eh. Ada Adil Sapa ya. Ini khusus lagu apa ya Bang? Lagunya dangdut ya. Mas Mudi, kok megap-megap? Nah ini, matur nuwun ya, sudah diganti tadi jaringannya. Ya buat Mbak Sri Hartuti, hujan ada aja Mas, tapi asap tetap masih ada juga. Sama Mbak, di Mbak Sri di Tarakan juga asap masih ada ya, meskipun tipis ya. Oke, Mas Tony, nanti kita janjian ya. Tarakan pedot-pedot. Jaringan nih kata Mas ya. Pokoknya jam 3 nanti kita OTW ya. Ganti baju dulu kita OTW ke Kampung Bugis ya. Tarakan apa ada hujan Adi Sepa ya. Sudah ada hujan ya. Cuma terkadang hujannya lokal ya. Mas, kenapa nih suaranya mengap-mengap? Apakah masih mengap-mengap? Suaranya hilang-hilang, kebetulan lagi Adil Sepa nih katanya penyanyi Bugis dan pencipta lagu. Mantap. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Mungkin gangguan jaringan, betul ya. Mbak Susi Andriani, ini sudah bagus. Oke, terima kasih gabungannya. Dari Franti, salam dari Arab buat Tarakan ya. Terima kasih Mbak Franti. Franti, Mbak atau Masnya. Yuk kita goyang bersama Gala-Gala. Sambil bergoyang, sambil minum es juga enak ini ya. Kita berikan dari simpatik ya. Nih, mudah-mudahan terhibur semuanya.

ya, satu lagu dari ciptaan Bung Haji Roma Irama ya, Gala-Gala. Lagu ini memang sangat populer ya, apalagi di orkes-orkes dangdut. Nah ini pasti banyak yang request ya masyarakatnya dengan Gala-Gala kayaknya. Ya semoga saja juga bisa menghibur semuanya yang suka lagu dangdut ya terutama. Kita akan sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di Pro Dangdut RRI Tarakan. Ya terima kasih ya, kita sapa lagi. Ya salamnya buat Bang Adi Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Heri. Waalaikumsalam Puang, mudah-mudahan sehat selalu aja. Mbak Sri Artuti katanya request laguku. Ya berkali-kali, yang mana lagunya ya? Atau namanya laguku ya? Rama suaranya hilang ya kayaknya. Suaranya hilang-hilang kayak dirinya. Salam dari Rindra di Kampung 6. Kampung 6 RT berapa nih Rama? Kalau Kampung 6 nih saya tahu nih artinya. Kampung 4, Kampung 6 tahu nih. Ya kemudian juga buat Mas Tony sudah sampai rumah belum ya? Oh, Bang Puang Andi Herman katanya requestnya kehilangan kalau sudah tiada gitu ya. Kita coba carikan ya untuk Puang Andi Herman ya. Mudah-mudahan nanti bisa terputar ya. Dari Ani, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Sudah dijawab salamnya Mbak Ani. Wes aman Mas Tony. Banyuwangi hadir, terima kasih. Salam kenal kembali Mbak Ani ya. Salam buat semuanya aja dari Puang. Terima kasih Puang. Judulnya berkali-kali Mas. Selfie Yama. Oke, kita coba carikan berkali-kali. Adanya dari Via Valen ini ya, berkali-kali ya Mbak Sri ya, mudah-mudahan berkenan ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat santun siang Bang. Ya santun siang juga Bunda. Gimana sudah makan siang belum? Kalau di waktu Indonesia Barat ini sekitar pukul 1:19 ya, setengah 2 ya. Kalau di Tarakan waktu Indonesia Tengah ini sudah setengah, hampir setengah 3. Made Mudri, apa kabar Denpasar Bali? Cuacanya gimana, cerah Made? Sudah makan siang belum? Saya juga pengen belajar ini loh, apa namanya, belajar buat kalau dari janur itu nama deh. Jadi belajar keterampilan lagi ngantri cari bensin di SPBU Denpasar Mas. Oke, kalau namanya apa ya, kerajinan untuk dari janur kuning yang buat ke pura gitu, apa namanya Made? Bisa nggak kita belajar di sana ya, di Denpasar sana? Mas Tony katanya mau belajar, mau belajar bikin apa namanya, kembar mayang ya. Iya, kembar mayang di Tarakan nih belum ada yang bisa bikin ya. Ya ada sih, tapi kita pengennya belajar nambah kreativitas. Pak Haji Sunarnya, terima kasih atas gabungannya Pak Haji. Sehat selalu mudah-mudahan. Dan tadi Pak Ian, Rindra, Bit Putih. Oke, Bit Putih yang mana nih ya? RT berapa nih? Cerah, sekali lagi berjemur di SPBU. Ya sabar Made ya, mudah-mudahan sabarnya membawa kebahagiaan ya. Kita hadirkan lagunya Pak Ian ya, Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Mudah-mudahan juga gerimis, enggak gerimis aja ya, hujan gitu ya, biar tambah hilang ya. Arab cucunya almarhum Haji Syukur Baba. Oke, Franti, mudah-mudahan sehat selalu aja.

Ya, dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati sudah kami hadirkan spesial buat Pak Ian ya, yang ada di Juwata ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Apa nyangku? Katanya selamat datang dari Sabah, Malaysia ya. Selamat petang dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih, selamat petang juga Makcik ya. Mudah-mudahan sehat selalu sana. Bunda juga terima kasih. Ini dari siapa nih? Natsir ya, yang dari Abang Natsir di mana nih? Salam kenal dari Sabah ya, Bang Natsir di Sabah katanya. Boleh minta lagu cup-cup ya. Dari Rita Sugiarto sudah disiapkan lagunya. Ini Natsir Siri ya, mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu lagunya. Oke, jangan kemana-mana ya. Kemudian juga Made Mudri katanya request sepiring kedua Jalaila Mas. Lagunya sudah tadi sepiring kedua ya. Mungkin lagi di jalan ngantri bensin ya. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dengan lagu yang lain bisa kita hadirkan ya. Kalau misalnya mau request lagu apa, kita carikan nanti komentar aja di chatnya Live TikTok ya. Yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, mudah-mudahan selalu terhibur juga ya, yang di SP ya. Sekarang ini dulu namanya Satuan Pemukiman ya, SP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi sekarang sudah namanya sesuai dengan daerahnya ya, masing-masing ya. Jadi Satuan Pemukiman itu dulu tempatnya orang transmigrasi ya, dari seluruh wilayah Indonesia yang transmigrasi di wilayah Kalimantan Utara. Yuk kita hadirkan lagunya dari Roma Irama yang judulnya Raib ya. Tadi ada yang minta Raib, Bung Haji Roma Irama. Goyangnya agak pelan aja kita ya. Nanti spesial ada, kita carikan yang rancak juga ada, versi DJ juga ada. Pokoknya kita hadirkan semua versi dangdut ya.

Ya, terima kasih buat yang sudah minta lagu Roma. Raib ya, Roma Irama, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Mbak Septi katanya, Mas bolehkah? Masih bisa request lagu kah, Mas? Boleh ya. Nanti kita coba hadirkan ya. Bang Adi Herman Puang ini katanya salam buat semua anggota Hasarku yang di Kabupaten Bulungan. Oke. Salam sayang buat keluarga di Tanjung Selor di Pelabuhan Sepit katanya buat Natsir 74 Siri ya. Tajamnya Karang Mas. Oke, lagunya Made dari Denpasar nanti Tajamnya Karang mintanya ya. Gimana nih, sudah selesai antri bensin belum? Tajamnya Karang dari Tajamnya Cinta yang ada nih ya. Mbak Septi, ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam ya. Dari apa nyangku? Selamat petang dari Sabah Malaysia. Oke. Kita coba hadirkan lagi lagu selanjutnya. Yang minta berkali-kali via Valen ini kayaknya. Ini lagunya spesial buat Mbak Sri yang ada di Batam ya. Di Riau atau Batam nih ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Yuk kita goyang lagi. Masih ditunggu ya request kawan-kawan ya, komentarnya di live TikTok ada di Tarakan. Atau mau gabung lewat 0821-5320-9845 juga boleh. Sambil ngantri katanya biar gak ngantruk ya. Masih ngantri bensin yang ada di Denpasar Bali sana.

0: Iya, ini lagunya dari Via Valen ya, berkali-kali. Nih, waduh, katanya Mbak Sri yang di Rio katanya, ini request siapa ya Mas? Kok bukan inilah, yang mana lagunya? Mungkin sama judul ya, atau di cover ulang sama Via Valen ya. Ini tadi yang nyanyi Via Valen Mbak Sri ya. Baik, terima kasih buat Rafa Izzat juga yang sudah bergabung, Susi Andriani, kemudian juga buat siapa nih? Uti Lesmana ya, terima kasih. Ini Made Mutri lagunya sudah siap ya, lagunya Setajamnya Karang ya. Yang bergabung di 082153209845 kita sebahas apa ya di line telepon. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Kita lagi di pondok ini.
0: Pak Supardi, gimana Pak Supardi Amal? Aman-aman ya, selalu? Iya.
1: Zaman dulu RRI Madiun dan RRI Surabaya itu kan baik. Bayangkan Mas Heri, tahun 83 kalau kita kirim surat ke RRI Surabaya itu satu bulan baru nyampe.
0: Iya. Pakai atensi ya, kartu atensi yang ditulis itu ya.
1: Iya, sekarang tinggal ketik aja sudah nyampe.
0: Mm-hmm. Ya. Sekarang dari Aceh pun, dari Riau pun juga bisa langsung komentar di sini Pak Supardi.
1: Kalau dulu ada RRI Madiun dengan Surabaya lah dulu ya kan.
0: Ini dari Made Mudri ini di Denpasar Bali lagi senyum-senyum aja di sini kelihatan. Juga salam Mbak Sri Hartuti ini. Sri Hartuti dari Riau. Dengar suaranya Pak Supardi ini.
1: Ya, salam-salam buat teman-teman yang masih jauh dulu sana, enggak kenal satu persatu ya. Salam aja lah buat teman-teman yang lagi monitornya
0: iya, jauh-jauh sana. Baik.
1: Satu persatu itu kan sahabat kita juga semuanya.
0: Betul.
1: Tundang itu sahabat kita semua. Kita satu aja ini. Lagunya apa ini? Kira-kira kalau Begadang.
0: Oke, Begadang kita coba carikan. Begadangnya ya. Ada versi yang rancak atau versinya Roma? Nah, rancak bagus nih.
1: Ya jelasnya Roma lah.
0: Oke.
1: Ya lanjut aja Mas.
0: Yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi ya. Di Pantai Amal lagunya Begadang. Begadang nih versi reggae juga ada ya. Sukaannya Mas Agung nih versi reggae ya. Begadang jangan begadang. Nah. Baik pendengar di mana Anda berada, ini lagunya kita coba hadirkan aja. Dari ini yang tadi minta Natsir 74 Siri ya, dari Sabah katanya minta lagunya Cup-Cup ya, dari Rita Sugiarto kita coba hadirkan. Mudah-mudahan tahibur ya buat nih saudara kita yang ada di Sabah, Malaysia, negara tetangga, negara serumpun kita ya.

Ya, ini kayaknya juga salah putar ya. Maunya Bang Nasir ya. Nasir ini katanya versinya DJ Bang yang lagi rame di sini di Malaysia. Tapi yang diputar lagunya versi asli. Tapi enggak apa-apa ya, yang penting sudah dihadirkan lagunya sama cup-cup dikecup ya. Baiklah, Mbak. Terima kasih. Enggak apa-apa Mbak Sri Hartuti ya. Nanti kapan-kapan, waduh. Kayaknya nih saking banyak lagu di Indonesia ya. Ini kadang sama judulnya ya. Rafa Isat katanya salam kenal Bang, saya dari Tanjung Enim ya. Salam kenal balik buat Rafa Isat. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Berkali-kali lagunya Selfie Yama Mas, lagunya nyesek tapi enak. Lulululul. Gak bahaya tah. Yo Selfie Yama yo, si Selfie Yama. Aja nyesek-nyesek kayak kokian kena asap ya Mbak. Nyesek mana tapi enak. Nyesek tapi enak. Kita coba carikan nanti ya kalau ada ya. Baik, kita coba hadirkan terlebih dahulu lagunya Kehilangan ya. Dari tadi Roma Kehilangan Begadang. Nanti bisa diwakili Begadang aja kali ya lagunya. Kita hadirkan dulu yang Tajamnya Karang ya buat Made Mudri ya. Madre Mudri yang ada di Denpasar sana. Kak, salam kenal dari Sorong, Papua Barat Daya. Kak, RRI Tarakan di daerah mana ya, Kak? Di daerah Kalimantan Utara ya. Buat kawan kita yang ada di Papua sana, buat Manu Etari Lewirisa ya. Ini kalau Tarakan di Kalimantan Utara ya. Di Sorong kan ada RRI Sorong ya. Jadi RRI di seluruh Indonesia nih, kawan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kita goyang lagi. Nanti sambil mencarikan lagunya Mbak Sri nih ya. Katanya Selfie Yama bersama Laila Ayu. Judulnya Tajamnya Karang.

Ya, tanpa terasa kita juga sudah merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun masih ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan ya, untuk semua kawan-kawan yang sudah bergabung di RRI Tarakan, baik live TikTok, RRI Digital, atau di FM 97,9 MHz, juga 99,9 MHz. Ya, kemudian juga buat Made Mudri, katanya sukma lagunya Mas, matur nuwun sami-sami ya. Salam dari Madiun ya, buat Cucun Meong ya. Salam juga dari Kalimantan Utara Cun ya. Ya. Mbak Sri sabar deh, pokoknya nanti kita hadirkan ya. Kayaknya habis lagunya slow gitu. Kita harus lagunya pelan dulu. Tapi enggak apa-apa, ini sudah ketemu ya lagunya dari versinya ini kita harus hadirkan lagunya Begadang Roma Irama ya, spesial buat Pak Supardi tadi yang lewat telepon yang di Pantai Amal bersama Pro 1 RRI Tarakan. Lagunya lama tapi enak nih ya.

Ya, kayaknya karena kebanyakan begadang. Oh, lagunya Buang belum ya? Ya Buang, sebentar sabar. Jadi kalau Roma ini banyak yang minta, nanti kalau Romanya harus nyanyi Roma, Roma, Roma terus, nanti kayaknya capek dia. Jadi harus diselingi ya. Lagunya sudah ada kok, Kehilangan ya. Nanti kita coba hadirkan. Tapi yang satu ini, yang dari Rio kayaknya nggak sabar nih. Selfie Yama hadir dulu deh lewat lagunya berkali-kali di acara Pro Dangdut RRI Tarakan ya. Yang sudah mantengi, terima kasih Mbak Sri. Kemudian Bung Puang Andi juga sabar ya. Kita hadirkan deh lagunya berkali-kali dari Selfie Yama.

Ya, sudah dihadirkan Selvi Yama berkali-kali. Bilangnya lagunya sedih ya, nyesek tapi enak katanya. Gimana Mas Agus? Selamat datang, mau menggantikan saya. Mas Agus sudah datang menggantikan saya nih ya. Mas Jiono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang, Ponorogo Jatim hadir ya. Salam sehat selalu. Matur nuwun Mas Jiono. Ya, buat Mbak Sri Hartuti deh, wah ada. Yang ada di Rio katanya terima kasih Mas, lagunya sehat dan sukses selalu ya. Oke, terima kasih Mbak. Jangan lupa ya, ikuti terus RRI Tarakan. Assalamualaikum Mas, panjang umur sehat selalu Mbak Fatma. Matur nuwun, terima kasih. Lagunya Puang Andi Herman nih kita coba hadirkan lewat Kehilangan ya. Mudah-mudahan juga buat semuanya suka dengan lagu ini dan tambah goyang. Lagunya slow aja.

Ya, salam dari KN Mas Bro, dari Nur Arifin. Terima kasih Mas Nur Arifin. Salam juga dari Kalimantan Utara, dari Tarakan ya. Ini mudah-mudahan IKN damai sejahtera. Gimana perkembangannya IKN ya? Ini kasih info dong sekarang ya. Gimana sekarang ya? Dari Mas Jiono katanya Ponorogo selalu hadir bang. Gelombangnya cukup jernih dari Ponorogo. Terima kasih dari Kota Riok, Mas Jiono. Dan karena kebersamaan kita tidak mencukupi lagi ya waktunya. Tapi yang jelas terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Baik yang ada di jalur telepon 0821-5320-9845 atau yang sudah request lagu di jalur TikTok RRI Tarakan ya. Boleh nanti kita bergabung lagi di edisi selanjutnya setiap hari ya. Mulai pukul 13.30 atau setengah 2 sampai jam 3 sore di acara Pro Dangdut RRI Tarakan. Pro Dangdut juga bisa diikuti di RRI seluruh Indonesia ya. Ada acaranya dan bisa dipantau ya. Mau singgah di RRI Tarakan boleh, mau di RRI Sorong juga boleh. Apalagi RRI Bandar Lampung misalnya, ini juga ada Pro Dangdut ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu terakhir kita hadirkan dari DJ Klut ya, yang berasal dari Jawa Timur ya. Ini mengatasnamakannya Gunung Klut ya, dari Jawa Timur ya. Lagunya rancak sih, lagu dari pokoknya yang enak deh, judulnya Kalah ya. Tapi kalah gak apa-apa, yang penting apa namanya itu tetap diberikan aja kesehatannya. Meskipun kenangan mantan ini lebih unggul gitu ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi teman-teman ya dari DJ Klut ya, Klut Team ya, atau Klut Production. Lagunya Kalah sudah kita hadirkan menutup kebersamaan kita di acara Prodangdut tadi si hari ini. Terima kasih semuanya dan mohon maaf ya jika ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang, yang tidak enak ya. Tapi yang jelas kita harapkan untuk kebersamaan teman-teman pendengar setia dimanapun berada di acara Prodangdut setiap hari ya. Saya Heri Susanto pamit undur dari luar negara Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di hari Kamis ini ya. Kamis yang cerah ya, dari pagi sampai sore hari ini. Dan selama 5 jam ke depan pendengar ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa saya akan menemani Anda dengan program-program reguler kami pada sore hari ini. Mulai dari Beranda Astacita yang akan kami siarkan, kami hadirkan untuk Anda dengan tema-tema yang beragam, mulai dari investasi dan anak muda, ada juga cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, ada langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua. Wah, ini kalau misal diperhatikan temanya tentang finansial dan investasi ya pendengar ya. Untuk Anda yang tertarik dengan investasi, baik yang sudah pemula ataupun mahir, bisa juga nanti disaksikan, bisa disimak ya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga hadirkan informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selain itu pendengar, kami juga akan hadirkan, kami update informasi untuk Anda tentunya dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan musik-musik yang bisa Anda nikmati di sore hari ini. Menggantikan tugas dari Heri Susanto, belibet ya. Dari Heri Susanto, berikutnya kami awali dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Tarakan, pendengar, ada informasi di mana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara masih didominasi fenomena udara kabur akibat kabut asap. Dampaknya membuat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut terjadi signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, membenarkan adanya lonjakan kasus ISPA. Melihat tren peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan ini, Dinkes Tarakan langsung bergegas mengimbau seluruh warga. Mengenai efektivitas perlindungan diri, masyarakat tidak perlu bingung dalam memilih jenis masker yang digunakan sehari-hari. Namun, Dr. Devi mengingatkan agar masyarakat selalu memperhatikan kebersihan dan batas waktu penggunaan masker disposable. Sementara itu, forecaster BMKG Juwata Tarakan, Naufal Kamil Fauzi, menjelaskan mengenai dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Tutupan kabut asap ini dipicu sejumlah titik panas di wilayah Kalimantan Utara. Masyarakat diharapkan terus menjaga kondisi daya tahan tubuh serta memantau perkembangan kualitas udara. Kemudian juga selalu memperbarui informasi cuaca. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Tanya Hati Pendengar dari Alisa Subandono. Baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, informasi berikutnya untuk Anda di sore hari ini, di mana PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu telah memulai kegiatan pengeboran eksplorasi sumur tingkilan 001 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pengeboran sumur tingkilan 001 ini merupakan bagian dari program eksplorasi PHE LPB di wilayah kerja Maratua yang ditujukan untuk menguji potensi hidrokarbon pada formasi menumbar berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan. Pengoboran sumur eksplorasi dilaksanakan secara vertikal menggunakan rig berkapasitas 700 HP. Sumur ini juga ditargetkan mencapai kedalaman akhir 1574 meter atau sekitar 1554 meter true vertical depth subsea. Manajer Drilling Zona 10, Muhdi Rizal, menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi ini merupakan langkah yang strategis dari perusahaan untuk dapat menjaga keberlanjutan produksi migas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dan untuk mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi sumur tingkilan 001, sebelumnya PHE LPB telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kegiatan eksplorasi ini. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dengan masyarakat seiring berlangsungnya kegiatan eksplorasi tersebut. Dan dalam sosialisasi ini, perusahaan melakukan silaturahmi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa Mangkupadi itu sendiri. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan perkembangan kegiatan eksplorasi, sekaligus memperkuat koordinasi selama kegiatan berlangsung. Mendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar Terbang Asana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan diisi oleh RRI Pontianak dengan tema investasi dan anak muda. Ada dari Jayapura cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, ada dari RRI Gunung Sitoli langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan RRI Langgur dengan pengembangan wisata pesisir.
1: Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
2: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
3: Sore.
2: Apa kabar? Baik.
3: Baik sekali.
2: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
3: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3 yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
2: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
3: Iya.
2: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
3: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
2: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
3: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
2: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
3: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
2: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
3: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
2: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
3: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
2: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
3: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
4: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
3: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
4: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
3: Terima kasih.
1: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
5: Beranda Asta Cipta.
6: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
7: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
8: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
9: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
10: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
10: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
10: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
10: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
10: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
9: pajak belum,
10: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
9: Gak masuk akal, Pak.
10: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
10: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
10: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
10: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
10: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
10: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
10: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih.
10: Ya.
8: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: membuka topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar Ibu?
1: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
0: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
1: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
0: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
1: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
0: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
1: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan

0: inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien gitu loh Bang, tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ, konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih, cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apalagi, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak, karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak, karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan. Saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12
2: malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stride.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama, dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Lintas Banjar, Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore Angel.
0: Halo rekan Agus, selamat
1: Halo,
0: sore.
1: Halo, iya, apa mendengar suara kami?
0: Sudah terdengar
1: ya.
0: Suaranya muncul juga. Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Kabar Angkasawana Kawasawati hari ini Tarakan sehat semua dan cuaca di luar sangat cerah, lebih kegerah sih Angel ya.
0: Alhamdulillah. Iya sama, Nunu kan juga sangat cerah nih sore hari ini. Dan sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Iya Angel, dari Tarakan ada informasi di mana Pemprov Kaltara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemprov Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, di mana meski peredaran dalam negeri masih dilarang, berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu, ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu, tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
2: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa, dia hanya bisa diekspor. Artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
3: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Angel, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara, kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya Vira dan juga teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah pada kabar baik. Dan juga cuaca di sekitar studio RRI Samarinda saat ini agak berasap asap tipis ini Angel.
0: Oke, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semua teman-teman, semua warga di sana untuk tetap beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, ada informasi, silakan dengan informasi Anda di sore hari ini.
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai kualitas udara di Kota Balikpapan yang memburuk ini, Angel.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Balikpapan menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Reporter Afriani Kuntor melaporkan selengkapnya.
2: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
3: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut. Karena kita ketahui bahwa PM2,5 ini apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
2: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698, diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
4: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi, melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
2: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini, kembali kepada Angel di Nunukan. Angel, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
2: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
1: Haji Said menambahkan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Torontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Angel, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, cuaca nunukan juga cerah hari ini.
1: Wah.
0: Gimana dengan kabar di Palangkaraya, Listia?
1: Palangkaraya sedang mengharapkan cuaca yang cerah seperti di Nunukan ini rekan Angel.
0: Iya, kita sama-sama berdoa semoga cuaca di sana
1: Amin.
0: kembali pulih, karhutlahnya juga semoga segera berakhir, segera terpadamkan ya.
1: Doain cepat hujan ya.
0: Iya, amin. Semoga cepat hujan. Semuanya jaga kesehatan ya di sana ya.
1: Baik, siap, siap.
0: Baik. Iya, Listia, ada informasi apa nih buat pendengar kita sore hari ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Angel, di mana BPBD dan polisi patroli selama 24 jam. Ini untuk mengantisipasi karhutla agar tidak meluas ke pemukiman.
0: Iya, baik. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD, Palangkaraya, dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menyalar.
3: Ya, menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita lakukan menggelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di skala prioritas ya, tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari tanah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kiri lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Angel. Gimana kabarnya? Baik, sehat?
0: Kabar baik, sehat selalu, cuaca juga cerah sore hari ini. Halo, iya. Di Banjarmasin gimana nih Auliana?
1: Iya, hampir sama, tapi kalau di Palangkaraya cukup tebal ya. Di sini kabut asapnya sudah mulai menipis karena sudah ada angin. Tapi berharapnya hujan sih rekan Angel ya.
0: Iya, kita berharap semoga segera hujan ya di sana ya.
1: Betul. Jadi aman Kalimantan semua ya.
0: Iya, amin.
1: Tidak terdampak kabut asap. Amin.
0: Iya. Baik, rekan Auliana, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Baik, informasi terkait dengan mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, rekan Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, tetapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu selamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Baik, Angel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata

0: beneran nih, Moka bisa nggak?
1: Nggak.
2: Narkoba tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda ya yang sore hari ini sudah bersiap-siap untuk pulang dari tempat kerjanya. Hati-hati di jalan ya, dan tentunya jangan ngebut serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau capek, melipir dulu, istirahat dulu ya. Karena kalau sudah capek, kadang konsentrasi melemah ya, dan membuat kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dan pendengar, masih dalam tarakan sore ini, kembali kami sajikan lagu-lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu, hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat sore menjelang malam maksud kami, untuk Anda yang saat ini sudah mulai merebahkan diri ya, beristirahat setelah seharian beraktivitas ataupun bekerja ataupun menuntut ilmu dan aktivitas-aktivitas lain yang Anda lakukan pada hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini sudah menikmati ya sajian makan malamnya, selamat menikmati makan malam. Dan pendengar, kami update informasi untuk Anda ya, kami perbarui lagi di mana dari Kota Tarakan. Warga mengeluhkan kondisi salah satu titik di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Kondisi jalan terlihat rusak dan berlubang, serta digenangi air limbah yang meluber dari parit. Kondisi ini mengeluarkan bau yang tidak sedap serta membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari. Abdul, salah seorang warga sekaligus pemilik usaha di kawasan ini, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan berawal dari genangan air limbah rumah tangga yang terus keluar di sudut jalan akibat saluran drainase yang tersumbat. Dan menurutnya dampak dari kerusakan jalan ini membuat beberapa pengendara yang terjatuh karena berusaha menghindari lubang. Tidak hanya itu pendengar, hal ini juga mengancam keselamatan pengendara. Genangan air berbau dan jalan licin tersebut juga berdampak langsung pada usahanya. Pelanggan yang datang sering mengeluhkan bau tidak sedap dan akses jalan yang tidak nyaman. Dan meski demikian pendengar, seingatnya sempat ada petugas yang datang melakukan pengukuran di area jalan rusak tersebut sekitar seminggu yang lalu. Di lokasi juga sudah ditandai dengan cat marka pengukuran di permukaan jalan. Dan mewakili warga pendengar, beliau berharap pihak terkait dapat segera merealisasikan perbaikan jalan dan pembenahan drainase secara permanen demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat setempat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran lahan yang dipicu aktivitas pembukaan lahan baru menghanguskan sekitar 4 hektar lahan di Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pada Rabu kemarin, 14 Oktober 2026, kebakaran ini melanda area lahan gambut milik warga yang berbatasan dengan Desa Belayan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malinau, Jito Wijaya, melalui Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana, Ruri Ahmad, mengatakan peristiwa ini dilaporkan oleh seorang warga melalui call center dinas pada pukul 16.57 waktu Indonesia Tengah. Untuk menjinakkan kobaran api, pendengar, sebanyak 16 personil damkar dikerahkan dengan dukungan gabungan dari Polsek Utara, Babinsa, dan PT Adindo. Petugas membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk memadamkan api hingga akhirnya selesai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dalam proses pemadaman ini, petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama kondisi vegetasi yang lebat serta karakteristik lahan gambut. Petugas harus melakukan penyambungan selang yang cukup panjang dari akses kendaraan untuk mencapai titik api di tengah semak belukar. Dan pendengar, atas kejadian ini, pihak damkar memberikan imbauan tegas kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar masih di Pulau Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BMKG pendengar menyebut kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari. Lalu disebutkan karena minimnya tutupan awan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berbeda dibandingkan sekitar sepekan sebelumnya, yakni ketika sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Fenomena juga berkaitan dengan pola musiman pada bulan Oktober, di mana pada periode ini masyarakat kerap mengeluhkan cuaca panas, terutama di wilayah Pulau Jawa. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran yaitu posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator. Sehingga sejumlah daerah di Jawa menerima penyinaran matahari yang cukup intens. Dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tuntas sudah pendengar ya, saya menemani Anda selama 5 jam sejak pukul 15 sore hari tadi. Saya Usmana pamit undur diri, namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Ervi Febrianti akan menemani Anda dalam Tarakan malam ini. Dan sebelum itu kami ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pak Menteri ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang Kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger haji ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: yang hawa-hawanya religi ya. Nuansa religi itu artinya malam ini ada mimbar agama Islam yang sebentar lagi akan kami hadirkan terkait dengan tema bahaya LGBT. Nah, ini salah satu tema yang sepertinya harus dan wajib sekali untuk kita dengarkan, apalagi saat ini banyak sekali isu-isu LGBT di Kota Tarakan dan juga bisa menjadi pembahasan yang begitu hangat di kalangan politisi, masyarakat, dan juga lain sebagainya. Setelah itu pendengar, kita punya mini drama untuk Anda dengan tema yang pastinya menarik dan diikuti dengan ngobrol bareng komunitas. Malam ini spesialnya dari Radio English Community, nanti kita akan lihat untuk ngobrol ini kan kita juga akan membersamai Anda dengan lagu-lagu di ruang rindu yang akan membuat Anda semakin merindu, bukan semakin merinding. Yang merinding itu kenapa ya, harusnya semakin merindu dong ya. Kau merinding kalau misalnya mikirin orang yang salah, tapi kalau misalnya bikin orang yang tepat, rindunya sampai tumpah-tumpah. Baiklah pendengar, saya Jubeda akan bersama Anda hingga pukul 12 malam nanti dan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam oleh Erdiansyah dengan tema bahaya LGBT di sekitar kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ayol ikhwan, ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Rabiul Akhir, yaitu tepatnya tanggal 6. Beberapa hari kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal yang di dalamnya itu tercatat sejarah besar Islam. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah hijrah Rasulullah sallam, dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di momen di bulan Rabiul Awal yang telah kita tinggalkan, telah banyak fatwah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan para guru kita, para ustadz kita, para dai-dai kita, yang mana di dalamnya itu mencakup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bagaimana kelahiran Rasulullah sallam, kemudian bagaimana akhlak Rasulullah di masa anak sampai dia remaja, kemudian kisah tentang diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, kemudian kisah dakwah Rasulullah SAW, kemudian Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, dan kisah tentang hijrah Rasulullah SAW hingga peperangan Rasulullah SAW hingga kepada wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik ya dari umat-umat sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari umat yang tercelah, dari umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatnya Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan nasihat tentang bahaya LGBT di sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Kota Tarakan dan di sekitarnya yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabiullah Lut alaihi salam, sejarah manusia mencatat eksistensi sebuah negeri yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang belum pernah Allah timpakan kepada siapapun. Negeri itu bernama Sodom.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ahadhhumus sayhatu musyrikin. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dzalika laayatil mutawassimin." Maka mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkir balikan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan dengan seksama tanda-tanda itu. Melalui rangkaian ayat ini, setidaknya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga bentuk azab dan hukuman dunia yang bertubi-tubi menimpa penduduk negeri Sodom itu. Yang pertama, azab dalam bentuk suara keras yang mengguntur dan mencabik-cabik jiwa. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Subhanallah, hanya dengan kekuatan suara yang dahsyat, Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, penduduk negeri Sodom itu. Lalu, azab yang kedua adalah negeri itu dibalik begitu rupa sehingga daratan teratas dibalik menjadi lapisan buminya yang paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faja'alna 'aliyaha safilaha." Maka kami menjungkir balikan negeri itu. Para ulama tafsir menjelaskan proses penjungkir balikan daratan itu bahwa malaikat Jibril alaihissalam meletakkan sayapnya di bawah bumi mereka berpijak, lalu mencabutkan beserta semua istana, hewan, ternak, bebatuan dan pepohonan tanpa sisa. Lalu semuanya itu dibawa naik ke langit oleh Jibril alaihissalam, sampai-sampai penghuni langit dunia mendengarkan suara lolongan anjing dan kokoh ayam mereka. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam membalikannya, lalu turun lagi membawanya dalam keadaan terbalik ke bumi. Kemudian azab yang ketiga, Allah Ta'ala merajam mereka dengan bebatuan yang terbuat dari tanah yang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil," dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu-batu dari tanah yang kering berjatuhan dan siapapun yang terkena pasti mati binasa. Tidak hanya itu, bahkan pada setiap batu telah tertulis siapa nama orang yang dikenainya. Apa gerangan yang telah dilakukan oleh rakyat negeri Sodom hingga diazab begitu rupa oleh Allah Azza wa Jalla? Mereka melakukan sebuah perbuatan keji dan menjijikkan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka melakukan perilaku amoral yang menyimpang dari fitrah dan kenormalan hidup manusia. Mereka melakukan hubungan sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Mereka melakukan apa yang di hari ini kita kenal dengan sebagai LGBT, yang merangkum semua bentuk perilaku abnormal dan amoral sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, "Walutan iza qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala rijalas sahwatan min dunil nisa bal antum qaumun musyrikun." Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia? Sungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." Perilaku homoseksual dengan segala bentuknya sekali-sekali adalah perilaku abnormal alias tidak normal. Pelakunya tidak bisa dianggap sebagai manusia normal, dan karena itu pelakunya tidak boleh dinormalisasikan atau dianggap normal. Rasulullah SAW menggambarkan betapa mengerikan dampak duniawi sebelum akhirat jika perilaku homoseksual ini mewabah. "Lam tatuharil fahishatu fi qaumi tatu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'unan. Wal auja'u allati lam takum madat fi asla fihim alladhina madaw." Tidaklah tampak perilaku keji di tengah kaum Nabi Lut itu hingga mereka melakukan terang-terangan, melainkan tersebar wabatoun,
dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya yang telah lalu. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak penyakit dan musibah yang ditimbulkan oleh perilaku seksual menyimpang ini. Mulai dari penyakit fisik hingga penyakit kejiwaan atau fisikis. Sebuah data yang dirilis tahun 2002 silam saja menyebutkan bahwa di Indonesia tersedianya yang diketahui ada 52 ribu kasus HIV atau AIDS yang didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Di kota Makassar saja, sebuah informasi menyebutkan setidaknya ada 1.463 kasus HIV atau AIDS. Di Cilacap, Wonosobo dan Ambon juga serupa, penderita HIV atau AIDS didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Situs berikut, detik.com, bahkan menyatakan bahwa kaum gay adalah penyumbang tertinggi peningkatan infeksi HIV atau AIDS. Wallahul musta'an. Tidak mengherankan jika perilaku penyimpangan dan menjijikan ini sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, mal'unum man 'amila 'amala qaumi lutin. Qalaha Rasulullah SAW miraran salasan fi lutiya. Dilaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali terhadap perilaku homoseksual. Pesan Rasulullah SAW ini mengingatkan bahwa perilaku liwat atau homoseksual ini terlaknat dan dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Meskipun penampilan selayaknya seorang ustaz ataupun seorang yang soleh, apakah ada yang lebih mengerikan daripada menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang betapa mengerikannya perilaku LGBT ini. Seorang pelaku homoseksual dan semacamnya bahkan diancam dengan hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda, man wajada tumuhu ya'amalu amala qawmi lutin faqatulu fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, maka bunuhlah yang menjadi pelaku subjeknya maupun yang menjadi objeknya jika melakukan suka sama suka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita kaum muslim dan muslimat. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami, lindungilah kaum muslimin, lindungi negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin dari perilaku yang menjijikkan dan yang terlaknat ini. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada akhirnya bertanggung jawab untuk mencegah dan membendung wabah penyakit LGBT ini di sekitar kita. Dimulai dari tahapan pemikiran bahwa harus tertanam dalam jiwa dan pikiran kita bahwa ini adalah perilaku abnormal yang tidak boleh dinormalisasi. Bahkan ia ada perilaku yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ia adalah penyebab bencana di seluruh lini kehidupan. Kita harus menolak semua ide dan usaha yang berusaha untuk menganggap normal perilaku LGBT yang menjijikkan ini. Hari ini, bahkan ada orang yang mengaku sebagai sarjana Islam, tapi justru mencari pembenaran terhadap penyakit yang menjijikkan ini dengan menggunakan dalil agama. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang ingin membiarkan kerusakan tersebar di muka bumi ini. Terakhir, meskipun para pelaku LGBT adalah manusia-manusia yang dilaknat Allah dan Rasulnya, namun tidak menutup jalan bagi kita untuk membantu mereka menyembuhkan diri dari penyakit itu dengan mengarahkan mereka melakukan terapi, baik secara fisik maupun psikis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah untuk kembali kepada fitrah manusia yang suci, kembali kepada manusia yang normal. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ringer 97,9 MHz di malam hari ini di jam 21.00 menemani ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan ada mini drama dan akan dilanjutkan juga dengan segmen Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yakni Radio English Community bersama dengan Kode Permana.
1: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu, Alia ingat.
1: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
3: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
3: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
3: Tidak! Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
1: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
2: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, Nak.
2: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
1: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
2: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
1: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
2: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
2: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
1: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
1: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
6: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
7: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
6: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
7: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
6: Maafkan saya Alia, maafkan saya.
7: Sudah Pak, yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
1: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

From Celine Dion, That's the Way It Is. All right, I'm going to give you information about five compliments or when you adore someone else or with a performance in English, especially on slang words. Okay, I'm going to give you first is drip for cool t-shirt, for example. Your drip is insane today. Gaya berpakaianmu keren banget hari ini. Drips. Ya, jadi saya akan memberikan tips pujian dalam bahasa Inggris, terutama bahasa gaul ya, slangs, language. Pertama adalah drips. Drips ini untuk pakaian yang kelihatan bagus, keren. Contohnya, your drip is insane today. Artinya, gaya berpakaianmu keren banget hari ini. Responnya bagaimana? Appreciate it, bro. Just trying something new. Makasih, bro. Cuma pengen nyoba aja sesuatu yang baru. Wah, gitu ya. Kalau dipuji dengan seseorang, ya, Anda bisa menjawabnya seperti itu. Appreciate it, bro. Just trying something new. Makasih bro, cuma lagi nyoba sesuatu yang baru. Okay, the second is slay. Slay ini untuk seseorang yang melakukan sesuatu dengan hebat atau memukau. For example, you absolutely slayed that performance. You absolutely slayed that performance. Kamu benar-benar tampil memukau malam ini. Jawabannya, oh my god, thank you. I was so nervous. Oh my god, thank you. I'm so nervous. Ya ampun, terima kasih. Tapi aku tadi grogi banget. Slay. Slay artinya, ini untuk seseorang yang melakukan sesuatu yang hebat atau memukau. Contohnya, you absolutely slayed that performance. Kamu benar-benar memukau malam ini. Jawabannya, kan jawaban banyak ya, tapi saya yang mungkin ngasih satu contoh. Oh my god, thank you, I was so nervous. Ya ampun, terima kasih, tapi sebenarnya aku tadi grogi banget. Okay, the third, yang ketiga, at the left, no crumbs. Ini untuk memuji hasil pekerjaan seseorang yang sempurna tanpa celah. Contohnya, you ate and left no crumbs with that at work. Karya seni kamu itu sempurna banget, gak ada obatnya. Responnya, thanks, that means a lot coming from you. Terima kasih, itu berarti banget kalau kamu yang bilang. Nah, mungkin yang bilangnya juga orang yang tahu seni banget gitu ya. Jadi ketika pujian itu datang dari dia, berarti itu memang betul-betul pujian. Ya, saya ulangi lagi, you ate and left no crumbs with that artwork. Karya seni kamu itu baik banget, sempurna banget, dan gak ada obatnya. Jawabannya, thanks, that means a lot coming from you. Number four, vibes. Ini memuji kepribadian atau aura seseorang yang menyenangkan. For example, I love hanging out with you. You're such a vibe. Aku tuh suka banget nongkrong sama kamu. Seru, asik banget orangnya. Responnya, same here. We always have a good time. Sama, kita selalu seru-seruan bareng. Okay, vibes. Vibes. Ini untuk memuji kepribadian seseorang atau aura seseorang yang menyenangkan. I love hanging out with you. You're such a vibe. Saya suka nongkrong dengan kamu. Kamu orangnya seru, asik, enak diajak cerita. Responnya, same here. We always have a good time. Ya, kamu juga. Jadi kita bisa selalu bareng seru-seruan. Okay, and the last, goat.
GOAT means greatest of all time, untuk seseorang yang paling hebat di bidangnya. For example, you are the GOAT for helping me with this project. Kamu memang yang paling hebat karena udah bantuin aku di proyek ini. Jawabannya, no worries anytime, happy to help. No worries, santai aja. Senang bisa membantu kamu. Alright. No worries anytime, happy to help. Oke, okay, itu jadi ada 5 pujian, slang language, dan jawabannya. Oke, okay, saya ulang lagi dari awal. Belum. Itu nomor 3. Drip. Drip ini pujian untuk gaya berpakaian. Tulisannya D-R-I-P, drips. Your drip is insane today. Insane ini bukan gila ya. Walaupun pengertiannya gila, tapi dalam pengertian kalimat ini adalah keren. Gaya berpakaianmu keren banget. Ya sama lah, kalau Indonesia itu kan bilang gila ya. Tapi kalau gila ada pengertian lain lagi tuh ada juga. Gila, hebat banget kamu. Nah, sama lah, kurang lebih bahasa Inggris seperti itu. Oke, okay, nomor 2, slay. Slay ini untuk seseorang yang melakukan sesuatu yang hebat atau memukau. You are absolutely slay that performance. Nomor 3, at the left no crumbs. At and left no crumbs. At ini bentuk kedua dari makannya eat. Eat at. Yeah. At and left no crumbs. Oke, okay, yang keempat, vibe. Vibe ini untuk memuji kepribadian atau rasa seorang yang menyenangkan. Vibes. Good vibes. Sering juga kita pakai. Lalu goat tulisannya. Goat ini merupakan kependekan dari kata greatest of all time. Untuk seseorang yang paling hebat di bidangnya. Alright, I've gave you 5 vocabs powers, especially for slangs, when you compliment for someone, and then you can use it on your daily conversations. Stick around here on Radio English Community.

Christian Bautista, The Way You Look At Me. And thanks, you are still listening to Radio English Community from Radio Republic of Indonesia. Still with me, Goody. I will be accompanying you until 10 p.m. So, I would like to tell you, you know that Indonesia have already absorbed a lot of English words to its vocabs. But you got to know that Indonesia has already given his words to English. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia menyerap beberapa kata dalam bahasa Inggris, ya, barangkali sudah hal yang lumrah. Bahasa Belanda juga ada masuk dalam bahasa Indonesia, memperkaya bahasa Indonesia. Tapi di lain pihak, in fact, English is also absorbs or adjust its language to another languages in the world, including to Indonesian language. Well, I'll give you at least 5 Indonesian words adopted to English language. First is orang utan. This word comes from Indonesian. Orang mean person and hutan mean forest. Means person of the forest. It refers to a great ape native to the rainforest of Indonesia and Malaysia. Example in English language, we spotted a wild orangutan swinging through the trees during our trip to Borneo. Jadi satu kata bahasa Indonesia yang diserap ke dalam bahasa Inggris adalah orang utan. Jadi contohnya sudah saya berikan. Kami melihat seekor orang utan liar berayun di pepohonan selama perjalanan kami ke Kalimantan. Kata kedua yang diserap dalam bahasa Inggris adalah batik. For example, a traditional Indonesian technique of wax resist dyeing applied to whole cloth as well as the cloth itself. Contoh dalam kalimat, he wore a beautiful silk batik shirt to the international conference. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang indah ke konferensi internasional tersebut. Oke, batik ya, karena juga batik sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda dari Indonesia. Jadi kata batik pun juga diserap menjadi bahasa Inggris ya. Kata Indonesia yang diserap lagi ke dalam bahasa Inggris adalah sate. Siapa yang enggak tahu sate? Sate, a dish of seasoned, screwed and grilled meat served with a spice sauce originally from Indonesia. For example, chicken sate with peanut sauce is one of the most popular dishes at the restaurants. Sate ayam dengan bumbu kacang adalah salah satu hidangan paling populer di restoran tersebut. Sate sama rendang ini kurang lebih sama ya. Populernya menjadi makanan populer dari Indonesia. Oke, number 4, gong. Nah, gong ini ternyata juga diserap ke dalam bahasa Inggris. Definition, a large round metallic percussion instrument that produces a deep resonant tune when struck, originating from Southeast Asia, including Indonesia. For example, the master of ceremony struck the large bronze gong to signal the start of the festival. Pembawa acara memukul gong perunggu yang besar untuk menandai dimulainya festival tersebut. Yang kelima adalah kapuk. Kapuk is a lightweight, fluffy vegetable fiber obtained from the seeds of the kapuk tree, commonly used to stuff pillows and mattress. For example, these traditional pillows are filled with natural kapuk fiber.
Contohnya, bantal tradisional ini diisi dengan serat kapuk alami. Jadi, that is Indonesian words have been adopted to English vocabs. Yeah, first is orangutan, batik, sate, gong, and kapuk. Actually many Indonesians words have adapted to English. For example, mangga. Mangga kan ditranslate, disesuaikan juga dengan lidah orang bule jadi mango. Kampung. Kampung juga diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kampong. Bambu juga diserap jadi bambu. Bambu. Disesuaikan dengan lidah orang bule ya. Tapi yang pasti itu adalah is originally coming from Indonesian language. Alright, still got some interesting informations I'm gonna give you, but we back to the music. I'm gonna play from the course So Young.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Pendengar Prosa Utara Kenel, informasi dan inspirasi Ruang Rindu di malam hari ini. Iya. Malam ini di Ruang Rindu akan membuat Anda semakin merindu ya, dengan lagu-lagu yang pastinya sudah kami hadirkan untuk Anda, seperti lagu dari American Author dengan Best Day of My Life. Ada juga lagu dari 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, SKSJ. Wah, ini lagunya nostalgia banget nih ya. Ada juga lagu dari Flanella, Cinta Abadi Yang Terluka, apalagi dari lagu ini. Terus ada lagu dari Fatin, Aku Memilih Setia. Ini zaman-zaman anak tahun 2018 ya. Atau 2015 kayaknya pasti kenal banget ya sama lagu ini. Ini tuh lagu yang pernah booming dar der dor banget. Kalau gitu kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, Fatin, Aku Memilih Setia.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Aduh, aduh, aduh. Malam ini menggalau lagi ya dengan lagu Flanela dengan Cinta Abadi Yang Terluka. Gini, gini, gini. Ini lagunya gimana sih maksudnya ya? Artinya nih bikin ambigu gitu loh. Karena kalau setelah diresapi dan aku baca nih ya terkait dengan lagu ini, ternyata lagu ini itu menceritakan terkait dengan seorang laki-laki yang punya perasaan sama seorang perempuan, tapi dia tuh gak bisa jujur sama perasaannya sendiri. Tapi alih-alih dia harus jujur sama wanita yang dia sukai, dia malah aduh menjalin kasih sama wanita yang lain. Iya kan, ambigu banget. Gimana nih? Suka sama yang satu tapi malah jalin hubungan sama yang satu. Dan akhirnya ya si laki-laki ini menceritakan di dalam lagu ini bahwa ada kepatihan, ada rasa yang tidak bisa tersampaikan, dan pada akhirnya karena dia mengambil langkah yang lain tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan mimpi yang selama ini dia simpan, perasaan yang selama ini dia simpan karena perasaannya dia berikan kepada orang lain, dan dia harus menutup buku untuk si perempuan yang sebenarnya ini loh yang mau dia kejar ya. Ini loh yang mau dia cintai ya. Dan lucunya lagi, enggak lucu deh, tapi dan pedihnya lagi nih ya. Lagu ini juga menyimpan satu hal yang menyakitkan. Karena ternyata si wanita yang memang ia sukai ini juga menyukai dia, mencintai dia, menyayangi dia. Tapi karena tidak ada ungkapan perasaan sama sekali dan melihat si laki-laki malah bersanding dengan wanita yang lain, jatuh dan sakit dua-duanya. Aduh, bingung banget deh. Untuk kamu yang ada di masalah ini, jangan deh ya. Kalau suka sama yang satunya aja ya. Yang dijalin hubungannya, jangan malah-malah saking takut, saking gemeterannya, gak berani ungkapin, malah kamu ungkapin sama orang lain. Kan kasihan sama pasangan kamu. Jadinya tuh kayak kamu jalan sama dia, tapi cinta kamu sama yang lain. Ups.

Ini kalau kita dengerin lagu Judika ya, selain dengan lagunya yang penuh emosi, kayak menguras tenaga banget ya dengerinnya. Apalagi lagu dengan judul Apakah Ini Cinta. Ini kalau kamu yang sering dengerin lagu ini udah pasti tahu ya tentang lagu ini. Jadi lagu ini tuh secara garis besar, ini tuh menggambarkan terkait dengan pengorbanan seorang laki-laki kepada seorang wanita lagi nih. Wah. Anggaplah dua orang pasangan gitu ya, yang mana pasangannya tuh sudah memberikan segalanya untuk dia ya, sudah pokoknya tuh kayak pengorbanan gitu ya, tapi pada akhirnya disia-siakan ya, dan akhirnya menggoreskan luka yang begitu mendalam. Makanya lagu ini tuh lebih banyak ke pertanyaan sih, pertanyaan bahwa ini aku korbanin segala hal buat kamu, ngebantu kamu ini itu dengan tulus, pokoknya sana sini warawiri cuman buat kamu bahagia, terus tiba-tiba kamu abaikan, ini beneran cinta gak sih? Nah, intinya tuh di situ dia mempertanyakan segala hal yang dia sudah lakukan kepada si pasangannya yang ternyata ketulusannya tuh diabaikan, ketulusannya gak dianggap, dipandang sebelah mata, bahkan cenderung lebih kepada tidak melihat itu dilakukan ya. Makanya sakit banget ya rasanya di lagu ini. Jadi setiap hari dia selalu mempertanyakan, ini benar gak sih cinta? Ini yang aku lakuin cinta gak sih? Duh gimana ya, kok cinta tapi rasanya terluka? Kok cinta bisa tergores kayak gini? Ya hatinya tergores ya, patah gitu ya, aduh. Pada akhirnya pendengar lagu ini pun mengatakan bahwa ya meskipun hatinya terluka, ia pun akan selalu menghadapi semuanya. Apa yang harus bertahan dan juga menunggu atau memilih bangkit dan juga menyimpan rapat rasa cinta. Jadi dia punya dua pilihan nih pada akhirnya. Apakah dia mau bertahan atau dia ingin melepaskan? Kalau kamu bertahan, ya kamu harus sanggup ya diabaikan lagi dan lagi, dan juga merasakan rasa sakit yang bertubi-tubi, terulang-ulang, dan ya template lah seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu melepaskan, mungkin nanti di perjalanan atau seiringnya waktu, kamu akan mendapatkan orang yang tidak akan pernah mengabaikan kamu.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya seluruh irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Senin 15 Oktober 2026. Saat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam, Kampung 4. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun tim pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima saran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Jumat 16 Oktober 2026 dipancarluaskan melalui FM 97,9 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar di mana-mana berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Empat Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, pendengar, menemani Anda di Tarakan pagi ini, ya, yang bertugas saya Heri Susanto, ditemani oleh Agung Samudra, akan hadir untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita, religi pagi akan kami hadirkan untuk Anda, muslimin muslimah dimanapun berada, yaitu pembacaan SC Al-Quran. Kita akan dengarkan bersama Misari Rasid Al-Fasi yang akan membacakan surah Asyura. Namun sebelumnya, satu lagu kami hadirkan dari Gia dan Gia dengan solawat untuk sang idola.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari,

Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid, kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi, kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. Syekh, kesini Syekh. Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini. Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: sangat indah.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan pagi ini menghadirkan informasi dan juga lagu pop Indonesia ya untuk Anda. Lagu-lagu ceria baik dari Indonesia maupun mancanegara akan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda. Pendengar, tanggal 16 Oktober ini diperingati juga sebagai Hari Pangan Sedunia atau HPS, dan tanggal ini memperingati atau merupakan momen ketika Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945. Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara FAO pada Konferensi Umum ke-20 bulan November tahun 1979. Delegasi Hungaria, Menteri Pertanian dan Pangan, yaitu Dr. Pal Romani, ini berperan penting dalam konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap tahun di lebih dari 150 negara, meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Dan sejak tahun 1981, pendengar, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari dunia pangan dan memerlukan perhatian khusus. Nah, pendengar, ketahanan pangan atau food security merupakan tema yang paling sering dalam perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini penting karena ketahanan pangan merefleksikan kemampuan rata-rata individu untuk mendapatkan makanan dan ketersediaannya. Bahkan, hal ini juga dibahas dalam puncak pertemuan dunia mengenai ketahanan pangan yang diajukan Direktur FAO, yaitu Jenderal Jacques Diot. Itulah, pendengar, terkait dengan Hari Pangan Sedunia yang diperingati oleh sekitar 150 negara yang ditetapkan ya di tanggal 16 Oktober. Informasi untuk Anda, pendengar, pagi ini dari Wikipedia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar di mana-mana berada, informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan BNPB menanggapi desakan agar bencana karhutla sebagai bencana nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Kristome Sianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla, dan hal itu disampaikan Kristome ini dalam keterangan pers usai dilantik di Istana Negara Jakarta Kamis 15 Oktober 2026. Menurutnya paling penting adalah kecepatan dalam respon bencana baik status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana ini lambat kendati statusnya lebih tinggi. Kristome juga mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ini Jenderal TNI Tandio Budi Revita, menyampaikan komitmen untuk pemadaman karhutla. Ia menegaskan prajurit TNI AD ini telah dikerahkan untuk membantu menangani karhutla. Informasi untuk Anda mendengar pagi hari ini, yaitu dari rri.co.id. Lagu ceria selanjutnya kami akan hadirkan dari Sandi Sandoro dengan Bunga Mimpi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar di mana pun berada, informasi berikutnya kami hadirkan terkait dengan PT Pertamina Patraniaga menyalurkan pasokan tambahan sebanyak 57,9 juta liter bahan bakar minyak atau BBM di Bali. Pasokan energi tersebut masuk bertahap guna memulihkan layanan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU setempat. Sekitar 19 juta liter minyak telah tiba di fuel terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis. Perusahaan tersebut merilis keterangan resmi perkembangan distribusi di pasar pada Kamis 15 Oktober 2026. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andura, ini menyampaikan langkah pemulihan pasokan. Kedatangan kapal pengangkut minyak tambahan dijadwalkan berlangsung secara bertahap pada 14 hingga 17 Oktober 2026. Dan pihaknya terus mengoptimalkan pasokan dan distribusi BBM di Bali melalui penambahan suplai, kesiapan armada mobil tangki, serta pengoperasian terminal dan SPBU selama 24 jam. Saat ini kondisi layanan di sejumlah wilayah mulai berangsur kondusif, namun upaya pemulihan akan terus dilanjutkan agar penyaluran BBM semakin lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pertamina Patraniaga menyiagakan 108 armada mobil tangki bersama 465 awak guna mempercepat pengiriman. Sebanyak 66 stasiun pengisian di kawasan Denpasar serta Badung beroperasi 24 jam demi mengurai antrian. Penjualan bahan bakar secara literan di kota Denpasar mencapai volume sekitar 5.000 liter per hari. Masyarakat diminta tidak menimbun pasokan subsidi ataupun menjual kembali secara ilegal karena merugikan konsumen berhak. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi memberikan penjelasan. Kapal motor tanker atau MT kelas Ogun ini telah merapat membawa pasokan minyak jenis biosolar serta pertalite ke Sanggaran. Dan pihaknya mengoptimalkan pengiriman dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing SPBU serta menjalankan suplai secara kontinu selama 24 jam. Dan Pertamina Patraniaga menjalin koordinasi intensif bersama pemerintah Provinsi Bali mengenai situasi penyaluran energi terkini. Pertemuan tersebut turut membahas agenda kunjungan kerja Gubernur Bali menuju sejumlah fasilitas stasiun pengisian komoditas. Konsumen diharapkan dapat membeli bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan, serta selalu menyaring informasi dari sumber resmi. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak di Center 135 guna memperoleh informasi terkini ya, ataupun menyampaikan laporan pelayanan. Informasi untuk Anda pendengar, yaitu terkait dengan Pertamina menambah 57,9 juta liter BBM untuk memulihkan layanan di Bali.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

pendengar di mana pun berada, kami hentikan sejenak sajian musik dan informasi. Selanjutnya kami akan hadirkan dalam berita Kaltara ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Jadi kami minta tadi kepada teman-teman TPA di kota untuk sama-sama mengerjakan ilmu.
1: Ya, Mama murah juga di sini, jadi aku beli banyak dia. Ya cukup.
2: Dari damkar ada 20 personil, kemudian teman-teman BPBD sama Amun.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini edisi Jumat 16 Oktober 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan operator Agung Samudra, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Pendengar, pemirsa, informasi pertama, perbaikan jalan Gajah Mada di Kota Tarakan yang sempat viral akibat rusak parah dan digenangi air berbau menyengat dijadwalkan akan dimulai dalam sepekan ke depan.
0: Jadi kami minta tadi kepada teman-teman DPRD Kota untuk sama-sama mengerjakan ini lah, karena kalau tidak sama-sama, ya tidak akan menyelesaikan masalah.
4: Jalan berlubang dan genangan air di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan segera mendapat penanganan. DPRD Kalimantan Utara atau Kaltara dan DPRD Tarakan sepakat mendorong perbaikan secara bersamaan mulai dari penambalan badan jalan hingga pembenahan drainase yang selama ini diduga menghambat aliran air. Dalam koordinasi dan peninjauan lapangan pada Kamis kemarin, pemerintah provinsi menyampaikan rencana memulai pekerjaan pemeliharaan jalan sekitar satu minggu setelah peninjauan. Sementara itu, pemerintah Kota Tarakan akan menindaklanjuti perbaikan saluran yang menjadi kewenangannya. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara Jupri Budiman mengatakan, koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut undangan DPRD Tarakan kepada pihak provinsi bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kaltara menyampaikan bahwa persiapan pekerjaan masih berada dalam tahap mobilisasi. Namun Jupri menegaskan penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Jalan Gajah Mada merupakan kewenangan provinsi, sedangkan saluran yang mengarah ke sungai melalui Jalan Cendrawasih menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tarakan. Karena itu, kedua pemerintah perlu bergerak bersamaan agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Dalam rencana pemeliharaan, pemerintah provinsi akan menangani lubang pada badan jalan serta membenahi bagian saluran yang dinilai kurang memadai. Jupri menyoroti kondisi crossing atau saluran melintang jalan yang diduga terlalu kecil dan kemungkinan tertutup pasir maupun sampah. Kondisi tersebut perlu diperiksa dan dibenahi agar aliran tidak terhambat. Ia juga membuka kemungkinan peninggian badan jalan karena permukaannya terlihat agak miring. Namun opsi tersebut masih perlu dikaji bersama pemerintah provinsi dan dinas teknis berdasarkan kebutuhan di lapangan.
0: Nah, kami juga langsung menyampaikan ke DPR Kota, jangan hanya provinsi aja, jadi sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan drainase ini, karena kalau hanya provinsi tidak akan menyelesaikan masalah, karena yang di provinsi ini kan kita tahu sendiri jalan Gajah Mada. Tapi untuk jalur sampai dengan ke sungai itu ada di kewenangan kota. Jadi kami minta tadi kepada teman-teman DPRD Kota untuk sama-sama mengerjakan ini lah, karena kalau tidak sama-sama ya tidak akan menyelesaikan masalah.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan Randi Ramadan Erdian mengatakan pemerintah kota sebelumnya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi karena Jalan Gajah Mada berada dalam kewenangan provinsi. Setelah koordinasi dilakukan, pemerintah kota akan menyiapkan pekerjaan pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya, terutama saluran di Jalan Cendrawasih dan jalur menuju sungai. Berdasarkan peninjauan bersama jajaran Bina Marga DPUPR Tarakan, Randi melihat adanya kemungkinan saluran melintang jalan mengalami penyumbatan. Untuk penanganan awal, pemerintah kota akan memeriksa dan membuka saluran tersebut serta membersihkan endapan sedimen yang menghambat aliran air.
5: Cuman kami dari Dewan Kota Tarakan belum berani bergerak karena kita juga masih menunggu mungkin ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, dan ternyata betul setelah kita melakukan koordinasi tadi hari ini bersama dengan Dewan Provinsi Kalimantan Utara, bersama dengan Dinas PU Provinsi, dengan DPU Kota, ternyata menurut penuturan Ibu Kabid tadi dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Kaltara akan melakukan perbaikan, artinya akan merespon lah kerusakan drainase yang ada di Jalan Gajah Mada ini.
4: Randi menilai pembersihan sedimen saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Ia menyebut saluran di Jalan Cendrawasih sebenarnya pernah ada, namun diduga tertutup setelah pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintah kota berencana membuka kembali saluran itu hingga terhubung ke sungai agar air memiliki jalur pembuangan yang lebih memadai. Randi turut menyinggung keberadaan usaha laundry di sekitar lokasi yang menggunakan air dalam jumlah cukup banyak. Ia menduga aliran air dari aktivitas usaha tersebut berpotensi ikut mempengaruhi kondisi genangan dan bau yang dikeluhkan pengguna jalan. Randi berharap pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat mempercepat penyelesaian persoalan di Jalan Gajah Mada. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, tim lintas sektor pemerintah Kota Tarakan berhasil memadamkan api batubara yang membakar area tebing pemukiman warga di RT 63, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat.
2: Ya, dari damkar ada 22 personil, kemudian teman-teman BPD saya kurang monitor ya berapa jumlahnya. Dari DLH ada 1 orang, membawa perlengkapan pori-pori, alat biopori, mas.
6: Tim lintas sektor pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat menangani kemunculan titik api batubara yang membakar area tebing pemukiman warga di RT 63 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Uniknya, dalam operasi pemadaman yang berlangsung intensif pada Rabu 14 Oktober kemarin, petugas memadukan teknik pembuatan lubang biopori manual hingga menambahkan cairan pencuci piring ke dalam tangki air pemadam guna menurunkan tegangan permukaan air agar bisa meresap sempurna ke dalam pori-pori batubara. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Eko Supriyatnoko, menjelaskan penanganan melibatkan koordinasi lintas instansi setelah laporan keresahan warga masuk melalui grup koordinasi karena lokasi kejadian berada di lereng bukit yang sempit serta tidak bisa dijangkau oleh armada pemadam berukuran besar. Tim gabungan yang terdiri dari personel pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan strategi taktis.
2: Ya, dari damkar ada 22 personel, kemudian teman-teman BPBD saya kurang monitor ya berapa jumlahnya. Dari DLH ada 1 orang membawa perlengkapan pori-pori, alat biopori, mas. Jadi alat biopori yang dibawa oleh teman dari DLH, anggota damkar yang melakukan pembuatan lubang pori ya, ini kita nggak kupas, kita bor pakai bor manual yang alat biopori. Kita banyakin biopori di atasnya itu, biopori dibuat sampai ketemu batu bara, sampai nggak bisa lagi digali. Itu macam-macam, ada yang 1 meter, ada yang 1,5, ada yang 1,5 meter. Kita banyakin lubang di atasnya, kemudian di bagian bawah yang menganga itu kita bikin tanggul, mas. Ada pasir yang dimasukin karung untuk membuat tanggul, ternyata bisa diganti dengan sunlight, deterjen buat cuci piring. Nah, itu tadi air itu kita campurkan dengan deterjen.
6: Setelah proses penyemprotan dan penguraian uap panas, tahap akhir penanganan dilakukan dengan melongsorkan tanah lereng menggunakan nozzle bertekanan tinggi sehingga mencair menjadi lumpur. Langkah ini bertujuan untuk mengisolasi pasokan oksigen agar titik api benar-benar mati total. Meski operasi pemadaman di lokasi telah dinyatakan selesai, pihak pemadam kebakaran Kota Tarakan tetap menyiagakan puluhan personel untuk melakukan pemantauan berkala. Warga sekitar juga diminta untuk segera melapor jika kembali mendapati kemunculan asap sekecil apapun di area tersebut. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara masih sebatas imbauan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
7: Ini kan berkaitan dengan anggaran apa segala gitu, nah itu, dan juga pekerjaan yang ada di kantor.
8: Kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara baru sebatas imbauan. Padahal sudah ada aturan yang mewajibkan kuota 2% di badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah serta 1% di sektor swasta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Asnawi, mengungkapkan pihaknya sendiri belum memiliki pekerja dengan latar belakang disabilitas.
7: Jujur saja, jadi ini senaker itu tidak ada pekerja disabilitas, ya kan? Tidak ada disabilitas. Nah, tidak mungkin juga kita yang mencari, kan? Ya kan? Mencari, oh, sini orang disabilitas bekerja, kamu di sini. Tidak bisa juga seperti itu. Ya kan? Ini kan berkaitan dengan anggaran, apa segala, gitu. Nah, itu. Lihat juga pekerjaan yang ada di kantor. Ada tidak kaitannya yang masih bisa mereka layani?
8: Sebagai langkah awal, Disnaker Trans Kaltara akan menggelar pelatihan khusus agar penyandang disabilitas siap diserap di dunia kerja. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bazar murah TMMD di Kota Tarakan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ya, Mama, murah. murah juga di sini, jadi aku beli banyak dia.
9: Bazar Pasar Murah TMMD bantu masyarakat penuhi kebutuhan pokok. Bazar Pasar Murah yang digelar bersama kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kota Tarakan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja bahan pangan seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras. Salah satu warga, Sukmawati, mengaku harga yang ditawarkan dalam bazar cukup murah sehingga ia memilih membeli beberapa kebutuhan sekaligus.
1: Ya, murah juga di sini, jadi aku beli banyak dia. Ya cukup membantu.
9: Meski dinilai membantu pengeluaran rumah tangga, ketersediaan jenis barang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian warga. Warga lainnya, Asna, menyebut harga sejumlah kebutuhan pokok di bazar sedikit lebih murah dibandingkan pasar lainnya. Namun, menurutnya pilihan barang yang tersedia masih terbatas.
10: Ya, murah dikit lah. Insya Allah ada lagi gitu.
11: Ya, kemudian ada lagi.
10: Insya Allah. Oke,
9: baik. Warga berharap bazar pasar murah dapat kembali digelar pada kesempatan berikutnya dengan pilihan kebutuhan pokok yang lebih beragam. Kegiatan ini diharapkan dapat terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kebutuhan pengeluaran rumah tangga yang terus berjalan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Dari Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani berharap Forces Dasi Komisariat Wilayah Kalimantan Utara menjadi motor penguatan koordinasi antar daerah untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Utara.
12: Adanya forum ini banyak hal yang bisa kita diskusikan, bisa saling tukar pengalaman, termasuk juga bisa membangun kerjasama-kerjasama.
13: Bupati Bulungan Syarwani berharap forum sekretaris daerah seluruh Indonesia atau Forces Dasi Komisariat Wilayah Kaltara menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan mempercepat pembangunan di Kaltara. Harapan itu disampaikan Bupati saat Bulungan menjadi tuan rumah pengukuhan pengurus Forces Dasi Komisariat Wilayah Kaltara periode 2025-2028. Menurutnya, Forces Dasi tidak boleh sekadar menjadi organisasi formalitas. Forum ini harus mampu menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi para sekretaris daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Bupati menilai perbedaan pengalaman dan tantangan yang dihadapi setiap kabupaten dan kota dapat menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Melalui Forces Dasi, para sekretaris daerah dapat bertukar pengalaman, berbagi solusi, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi persoalan pembangunan.
12: Nah, tentu dengan adanya forum ini banyak hal yang bisa kita diskusikan, bisa saling tukar pengalaman, termasuk juga bisa membangun kerjasama-kerjasama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Kalimantan Utara pada umumnya.
13: Ia menegaskan keberadaan Forces Dasi juga harus memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan masing-masing daerah. Sinergi antar sekretaris daerah dinilai penting agar program pemerintah tidak berjalan parsial, melainkan saling mendukung untuk mencapai target pembangunan secara lebih efektif. Bupati berharap kepengurusan Forces Dasi Komisariat Wilayah Kaltara periode ini mampu menghadirkan terobosan dan memperkuat kolaborasi lintas daerah. Dengan demikian, forum tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi, tetapi menghasilkan gagasan serta langkah konkret yang berdampak bagi masyarakat. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malino, pemerintah Kabupaten Malino mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malino Kota sebagai rujukan.
14: Semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi contohan di Kabupaten Malino.
11: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan skema pengembangan desa percontohan anti korupsi dengan menjadikan Desa Malinau Kota sebagai rujukan bagi desa-desa lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program anti korupsi tidak terhenti pada penilaian, tapi berlanjut melalui pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, Dani Subroto, mengatakan konsistensi seluruh pihak menjadi kunci dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa setelah predikat anti korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pemerintah Kabupaten Malinau terkait pembahasan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi penilaian desa anti korupsi di kantor Desa Malinau Kota pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Dani, keberhasilan Desa Malinau Kota harus menjadi momentum untuk memperluas penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik ke desa-desa lainnya di Kabupaten Malinau.
14: Tahun depan kita juga akan membangun desa percontohan yang lain. Jadi kami sudah punya skenario di mana teman-teman aparat desa di Malinau Kota akan kita libatkan untuk bersama-sama membangun di desa yang lain. Saya pikir penekanan adalah konsistensi. Konsistensi itu bukan hanya oleh Pak Kades aparat desa, konsistensi itu juga harus dibangun oleh semua pihak, terutama juga dari kami, dari inspektorat, dari PMD, dari bahkan sampai bupati. Jadi semua harus konsisten. Membuat sesuatu itu baik mungkin gampang, tapi untuk tetap bertahan baik dan menjadi lebih baik itu susah. Hari ini kita masuk kepada tahap untuk tetap baik dan menjadi lebih baik.
11: Ia menambahkan evaluasi dan pendampingan penting untuk memastikan tindak lanjut atas hasil penilaian berjalan sesuai rencana. Melalui langkah tersebut, Pemkab Malinau ingin membangun komitmen bersama agar prinsip-prinsip anti korupsi terus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya, Desa Malinau Kota telah mengikuti penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada bulan lalu dan dinyatakan lolos sebagai desa anti korupsi. Capaian ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan sekaligus memperluas praktik baik ke desa-desa lain di Kabupaten Malinau. Di sisi lain, pemerintah Desa Malinau Kota melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa sebagai tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Kepala Desa Malinau Kota, Rimantan Najamuddin, mengatakan evaluasi ini difokuskan pada sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama administrasi pemerintahan dan penerapan ketentuan penyelenggaraan pemerintah desa.
15: Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa. Maka dari itu kami mengundang dari inspektorat, DPMB dan juga dari dinas PBJ untuk evaluasi ya kembali tentang apa-apa aja yang perbaikan yang selalu kan di pemerintah desa dan kota ini. Kan bisa itu semua nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi percontohan di
11: Ia mengaku proses penilaian oleh KPK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, namun seluruh tahapan tetap dihadapi secara profesional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 45 orang wanita perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Malinau didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di semua bidang.
16: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
17: Sebanyak 45 peserta berasal dari berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Malinau hadir dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk mendorong perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Pihaknya juga berharap peserta tidak hanya hadir dan mendengarkan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perubahan, menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk memberikan ruang, kesempatan, dan dukungan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sesuai dengan potensinya.
16: Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Sementara tujuannya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Mendorong perempuan agar lebih aktif mengambil bagian dalam proses pembangunan. Yang ketiga meningkatkan akses dan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. kemudian mendorong organisasi lembaga masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi perempuan dalam peningkatan partisipasinya di beberapa bidang.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI yang membuka acara tersebut menegaskan agar kegiatan ini memberikan ruang dan menumbuhkan pengetahuan bagi kaum wanita untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
18: Saya juga berharap ya kegiatan ini nanti tidak hanya seremonial sampai di sini, tapi ibu-ibu para perwakilan perempuan Kabupaten Malinau harus menyampaikan juga hal ini kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga peran perempuan ini sangat memberikan dukungan kepada program-program pemerintah ke depan. Jadi hari ini ibu-ibu, ibu yang punya gawean hari ini, ya banyak-banyak berdiskusi. Pastilah di dalam hati ibu-ibu sangat banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi dalam program pembangunan kita di Kabupaten Malinau maupun di Provinsi Kalimantan Utara dan di nasional. Ya, keterwakilan ibu-ibu, sampaikan apa yang menjadi unek-unek hari ini. Ya, jadi hidupkan diskusi, karena ini forumnya diskusi.
17: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Setelah viral, perbaikan Jalan Gajah Mada di Tarakan akan dimulai dalam sepekan ke depan. Forces Dasi, Komisariat Wilayah Kalimantan Utara diharapkan menjadi motor penguatan koordinasi antar daerah. Pemkab Malinau mendorong replikasi desa anti korupsi dengan menjadikan desa Malinau Kota sebagai rujukan. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
19: Sekian berita Kaltara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Satu lagu dari kelompok Padi dengan Sudahlah membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, informasi kali ini terkait dengan KPK menyita 800 juta rupiah dari kuasa hukum Hercules ya, terkait kasus dugaan suap ATR BPN. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang tunai sebesar 800 juta rupiah dari kuasa hukum Hercules Rosario Marshall, ini terkait penyidikan dugaan korupsi ATR BPN. Penyitaan dilakukan setelah kuasa hukum Hercules menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK di Jakarta pada Kamis 15 Oktober 2026. Uang tersebut diserahkan oleh NMB yang merupakan kuasa hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dan hal itu disampaikan oleh Budi ya kepada wartawan di Jakarta. Budi menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut dinilai sebagai bentuk sikap kooperatif dan dukungan terhadap proses penegakan hukum. KPK juga menduga uang tersebut diterima Hercules dari PT Sumarekon, ya ini berkaitan dengan pengelolaan lahan di Bogor. Dan menurut KPK, lahan tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan suap terkait pengurusan pembukaan blokir lahan dan HGB. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor. Kemudian KPK juga menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mereka yaitu Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 I Sontang Koin Manurung, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK Adrianto Pitoyo Adi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Sumarekon. 5 tersangka lainnya yang disebut dalam perkara ini adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Ketua DPP Partai Golkar Fah El Faus alias Fah Arafik, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakri. KPK juga menduga 4 nama terakhir termasuk Rizal Pahlevi memiliki peran sebagai pihak yang terkait dalam perkara tersebut. KPK juga mengamankan uang tunai senilai ratusan miliar yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampaikan dan kegiatan pendidikan yang terdekat pada suatu waktu Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi, kedua Jenderal TNI Richard Tangkubolon sebagai Wakil Menteri